0: tradisi juara.
1: Semansa sang juara bareng Mem Sabar ya Umahu. Guys, BDM sih. Halo, Mem.
2: Halo, apa kabar, Kak?
1: Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mem?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Kemarin pas lihat flyernya, oh bakal ketemu Mem nih besok pagi nih. Oke, dan ada juga teman-teman dari SMA Negeri 1 Kota Ternate, ada Dikra. Yang
3: ya,
1: mana
3: halo.
1: Nih Dikra? Halo Dikra. Ada Melati ya?
4: Halo, Kak.
1: Halo juga Melati, sama ada Kak Vinza.
5: Yeah.
1: Halo. Oke, jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng Mem Sabaria, ada Dikra, ada Kak Vinza, dan juga Melati, teman Pro 2 yang merupakan perwakilan ya untuk LDI atau Lomba Debat Indonesia nih, ada di bahasa Indonesia juga sama bahasa Inggris nih, yeah, yang diwakili sama Kak Vinza ya Mem ya.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke, dan teman Pro 2 buat kamu yang pengen gabung boleh banget langsung aja WhatsApp di 0813-7312-5896 atau di Instagramnya Pro 2 atau dari Pro 2 underscore Ternate dunia pakai angka. Dan kita juga lagi nge-live di TikTok ya Mem ya, di sana
2: oh, iya,
1: bisa dilihat nih. Jadi
2: TikToker nih.
1: Di TikTok. Jadi buat teman-teman Pro 2 khususnya yang pengen nonton di TikTok boleh bertanya langsung di TikTok juga boleh banget ya teman Pro 2. Dan untuk itu kita langsung aja deh untuk membahas keseruan di pagi hari ini, dan kita bakal tanya-tanya juga soal lomba debat Indonesianya. Ini udah berjalan memang atau mungkin saat ini lagi berlangsung nih LDI-nya nih?
2: Saat ini mereka lagi persiapan untuk ke tingkat nasional.
1: Oke.
2: Jadi hasil lomba itu sudah menggabungkan mereka. Bukan dari tim itu, bukan dari satu sekolah saja, uh-huh, tapi dari untuk bahasa Inggris sudah 3 sekolah di Kota Ternate, okay. SMA 1, SMA 8, dan satu dari SMA 10. Uh-huh. Sementara dari divisi Bahasa Indonesia itu, uh-huh, dari 2 sekolah,
1: yeah,
2: 2 dari SMA 1 Kota Ternate, dan satunya lagi dari SMA Negeri 1, ya, Tidore Kepulauan.
1: Oke, okay. Berarti untuk seleksi atau pemilihan dari perwakilan-perwakilan ini ya, dipilih sama siapa nih, Mem?
2: Ini memang hajatan dari Puspresnas
1: ya,
2: dan itu diselenggarakan berjenjang, seleksi dari tingkat kabupaten kota secara online, dilanjutkan dengan tingkat provinsi juga secara online, dan khususnya ketika pelaksanaan final itu offline di Ternate.
1: Okay.
2: Dan dari semifinal bisa diceritakan kalau itu sudah gabungan ya,
3: iya,
2: dari sudah dipilih terbaik dari setiap sekolah dari beberapa kota kabupaten, kemudian mereka digabungkan ketika di finalnya itu.
1: Ya. Oke. Dan akhirnya terpilih ya, kalau dari yang untuk bahasa Indonesia ada 2 sekolah berarti ya, dari Semansa sama dari TIKEP itu ya, ya Mem. Ya. Ya. Oke, kalau dari yang bahasa Inggris justru 3 sekolah nih.
2: 3 sekolah dari Kota Ternate.
1: Berarti yang dari Semansa Kak Vinza ya perwakilannya.
2: Ya,
1: oke, berarti aku pengen nanya dulu nih sama Dikra, Melati, dan juga Kak Vinza, kira-kira pengalaman mengikuti lomba debat ini sampai akhirnya terpilih nih mewakili Provinsi Maluku Utara gimana nih? Boleh diceritain sedikit dong.
3: Oke, jadi kita nggak bisa langsung ke nasional, itu ada tahapan-tahapannya,
1: yes,
3: dulu, udah pasti banget. Awalnya itu kita bimbingan dulu dengan pelatih kita, terus kita ikut lombanya itu tingkat kota pada tanggal 23 Juni. Nah, 23 Juni setelah itu nanti dipilih yang lolos nanti ke tingkat provinsi, itu pengumumannya pada tanggal 28 Juni kalau tidak salah. Setelah itu nanti kita ikut di tingkat provinsi lagi, ada beberapa babak gitu, dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli. Tanggal 1 itu ada babak penyisihan, setelah itu di tanggal 2, awalnya tanggal 1 mau diselesain cuman karena udah kemakan banyak waktu, akhirnya kita lanjut ke tanggal 2, itu untuk babak semifinal. Nah, semifinal itu kita udah gabungan tuh, jadi bukan hanya dari Ternate aja, bukan dari sekolah aja, dari satu sekolah aja, tapi kita udah gabungan, ada yang dari Halut sama Sula gitu, kayak gitu. Terus setelah itu nanti dipilih yang 6 pembicara terbaik, itu bakal lanjut ke tingkat final gitu. Nah, itu di Muara, di Baluru Muara gitu. Nah, itu aku sendiri itu sama Sula, sama yang dari SMA 10 gitu, jadi 2 Ternate. Kalau dari Kamalati sendiri?
4: Kalau di tim saya itu ada saya sendiri, sama dari TIKEP 1 orang, dan dari Halut ada 1 orang. Jujur kayak terpisah sama mereka berdua dari Ternate itu kayak suatu pengalaman yang berbeda, jadi harus dieksplor lebih, itu kayak suatu pengalaman yang benar-benar terbaik menurut saya di tahun ini.
1: Oke, okay. Kalau Kak Vinza sendiri gimana nih?
5: Jadi kalau untuk bahasa Inggris itu kurang lebih sama ya, kita seleksinya tahapannya sama, cuman
1: Ketika seleksi di tingkat provinsi, kita hanya ronde 1 sampai ronde 2 di tanggal 1. Lalu di tanggal 3 lalu kita finalnya luring. Dan 6 pembicara terbaik itu juga aku terpisah juga waktu saat itu. Jadi dari Kanashmi, dari 2 pembicara aku yang dari Ternate itu di beda tim gitu sama aku. Jadi jujur agak berat juga sih soalnya harus melawan 2 orang yang ya sebagai teman juga kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Sangat berat, tapi alhamdulillah bisa lolos ke nasional.
0: Ya. Oke, gitu. Berarti memang tahapannya sangat panjang sekali ya. Sampai akhirnya terpilih nih. Oke, dan Bem, berarti untuk nasionalnya sendiri akan tetap offline atau akan berangkat nih kira-kira ini nantinya?
2: Anak-anak sih sangat bahagia ya kalau offline ya. Dan biasanya tuh berangkat kecuali zaman-zaman COVID. Tapi karena efisiensi, supaya kalian juga tahu ya, keadaan negara kita saat ini, maka nanti tetap dilaksanakan secara online.
0: Oh, secara online.
2: Seperti itu.
0: Oke, kalau gitu mungkin ini menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari sosial media nih, kira-kira apa sih sebenarnya LDI atau Lomba Debat Indonesia ini, dan juga kira-kira teknis lombanya seperti apa sih? Mungkin banyak yang penasaran, yang pengen tahu nih, Mem.
2: Jadi memang ini adalah rutin agenda dari kementerian ya. Jadi dikemas khusus oleh Puspersnas sama BPTI. Itu sangat mengharapkan bahwa akan muncul anak-anak cerdas yang critical thinking.
0: Betul.
2: Yang analisis argumennya terkait dengan isu-isu global ya, isu-isu yang nasional yang terupdate saat ini, seperti itu. Kemudian sebenarnya bukan itu saja sih, tapi menyatukan mereka dalam nuansa Nusantara. Lebih itu akan, dan sudah lama ya, lomba ini sudah sangat lama, dan kita Maluku Utara juga tidak pernah ketinggalan untuk event ini. Kalau debat bahasa Indonesia itu mungkin kalau saya tidak salah ingat ya, barulah di tahun 2016 kalau tidak salah.
0: Okay.
2: Itu baru dilaksanakan lombanya. Dan dari sejarahnya hadir Maluku Utara itu ada salah satunya di tahun 2023. Meskipun dibilang belum lama pelaksanaan secara nasional, tapi pencapaiannya sangat luar biasa untuk Lomba Debat Bahasa Indonesia. Saat itu disingkat LDI ya, Lomba Debat Bahasa Indonesia. Nah itu sampai di masuk ke 16 besar. Dan pada hasil akhir itu Maluku Utara ada di posisi ke-15.
0: Okay.
2: Itu satu hal yang sangat membanggakan, karena selama saya selalu mengikuti lomba debat sebelumnya, debat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu baru pertama kali mencatat sejarah perolehan hasil yang luar biasa.
0: 15 besar ya. Oh, luar biasa. Semoga tahun ini bisa semakin meningkat ya.
2: Insya Allah.
0: Oke, kalau misalnya tadi sudah jelaskan juga lomba debat Indonesia ini, aku penasaran nih, Mem, kira-kira aspek penilaian atau kriteria penilaian dari lomba debat nih apa aja sih kira-kira?
2: Oh ya, jadi itu stylenya itu world style ya. Ada meter, ada manner. Style, ada manner, ada konten. Ada 4 hal. Dan memang anak-anak ini memang basicnya mereka anak-anak smart ya. Jadi ketika diajak oleh guru pembina, dan memang kita dari sekolah selama ini selalu menyiapkan program pembinaannya lewat pengembangan diri, lewat kegiatan ekstrakurikuler, dan dari pihak sekolah itu selalu intervensi untuk akomodasi pembinaan. Itu ada anggaran memang yang disupport oleh sekolah dengan memanfaatkan finansial yang disupport oleh pemerintah juga lewat dana bantuan operasional satuan pendidikan. Direncanakan, dianggarkan, dan kemudian dijadwalkan untuk pembinaan. Seperti itu.
0: Oke, ini balik lagi ke Dikra, Melati, dan juga Kak Finza ya. Ini untuk persiapan saat ini gimana nih, saat akan menghadapi babak nasional nantinya?
3: Sangat intens ya. Jadi ya kita lagi bimbingan sama guru-guru pembimbing kita pada akhirnya dari SMA 1, dari TIKEP gitu. Kalau untuk bahasa Indonesia sendiri, terus kita udah mulai bimbingan tuh dari 20 Juli.
2: Ya,
3: 20 Juli gitu. Setiap harinya ada jadwalnya, kita breakdown mosi, kita coba untuk matering tentang topik-topik yang hangat saat ini, karena mosinya pasti diangkat topik-topik yang memang saat ini itu sedang hangat banget gitu dibahas gitu. Ada tentang lingkungan, ekonomi, hubungan internasional dan sebagai macamnya. Jadi harus intens banget, karena apalagi lombanya kan udah mau dekat kan.
0: Oke. Berarti sama ya kurang lebih persiapannya ya. Dan tantangan yang dihadapi untuk persiapan ini apa aja nih?
1: Ada nggak tantangan-tantangan
2: manajemen waktu orang kali ya?
3: Banyak kan ya, banyak sih. Kayak ada ya beberapa mosi, ada yang kita bisa itu breakdownnya tuh gampang banget gitu karena udah paham banget, tapi ada yang beda-beda juga jadi agak struggle. Tapi kalau diusahain kayaknya pasti bisa sih, ya, pasti bisa. Terus
2: harus bisa.
3: Ya,
2: harus bisa.
3: Harus bisa sih. Terus apalagi kita kan masih anak SMA ya, jadi masih harus dibarengi sama belajar di sekolah juga gitu. Okay. Sambil latihan, sambil belajar di sekolah, sambil ngerjain tugas itu harus di balance gitu. Yes. Gitu itu tantangannya sih, tapi semoga bisa gitu. Doain ya teman-teman.
2: Amin amin.
1: Harus bisa kalau kata Mem ya. Iya. Oke, dan menurut kamu nih teman-teman ya, Dikra, Melati dan juga Kak Vinza, atau mungkin dari Mem juga, kira-kira ada nggak sih kayak perbedaan yang spesifik ya dari materi-materi atau mungkin mosi yang didapat dari tingkat regional sampai nasional nih, ada nggak kira-kira menurut kamu?
5: Ada sih, kalau dari bahasa Inggris juga kan, mungkin dari ke seleksi kota itu mungkin masih ringan-ringan ya mosi-mosinya. Tapi ketika masuk ke tingkat nasional itu mulai berat sekali mosinya. Mulai dari religion, mulai dari filosofi dan lain-lain, itu sangat banyak mosi yang baru-baru dan tema-tema baru yang kita harus pelajari di situ. Jadi ada juga international relation atau hubungan internasional yang juga kita harus pelajari di situ, sehingga memang mosi-mosinya tuh ada level-levelnya gitu. Kalau apalagi tingkat nasional memang sangat, biasanya sangat berat ya.
1: Oke. Dan gimana nih Kak Vinza mengimbangi hal tersebut? Kalau misalnya tadi ada perbedaan level dari yang tingkat regional sampai tingkat nasional, kira-kira apakah kamu akan terus menggali atau mungkin meriset mosi-mosi yang ada gitu ya?
5: Iya. Kalau aku sih seringnya drilling ya, drilling motion. Biasa dikasih juga dari coach, dari pembina ya. Jadi kalau drilling-drilling itu kita dikasih mosi, kemudian dikasih mentoring, lalu kita mencoba membuat argumen dari situ, kemudian kita breakdown, kita lihat apakah ini sudah benar bawa mosinya, apakah salah dan lain-lain gitu. Dan jujur itu sangat membantu kita untuk bisa memahami mosi gitu ya.
1: Oke, berarti apa namanya drilling ya?
5: Drilling.
1: Drilling. Oke, boleh banget tuh teman-teman Pro 2 buat nanya-nanya juga nih sama Mem, Sabaria, Dedikra, Melati dan juga Kak Vinza di WhatsApp di 081373125896 ya. Dan di dalam debat sendiri kan bakal ada yang namanya tim pro dan juga kontra ya, yang afirmasi maupun oposisi ya. Nah, kalau misalnya aku kasih pertanyaan ke kalian bertiga nih, lebih suka yang mana nih kalau bisa memilih? Pengen yang pro atau kontra atau tergantung mosinya?
3: Itu tergantung mosinya. Kan ada, setiap manusia itu pasti ada pandangannya berbeda-beda ya kan. Setiap ada mosi pasti ada pembahasannya, walaupun kalau mau lomba itu kan kita tidak bisa pilih mau pro atau kontra gitu. Kalau ada mosi yang mungkin agak kayaknya aku gak gini banget deh, tapi kalau emang harusnya kita menolak mosi itu tapi kita gak di posisi itu, ya harus diusahin gimana biar kita bisa membangun suatu argumen yang utuh gitu. Ya agak ada tantangannya dikit, tapi kalau udah terbiasa pasti bisa lah gitu. Tergantung mosinya.
1: Tergantung mosinya ya. Berarti aku pengen ngasih challenge buat Dikra dan juga Melati nih,
2: kira-kira.
1: Gak emosi ya. Jadi ini dibuat Dikra dan juga Melati, kira-kira kalau misalnya nanti pro dan konsnya itu siapa yang milih? Diacak juga atau
2: diacak.
1: Berarti siapa yang mau pro, siapa yang mau cons dulu? Apa mosinya dulu disebutin?
2: Ya, dikasih mosi dulu. Dikasih mosi, terus dikasih waktu untuk case building ya. Kalau di lomba kan 30 menit ya.
1: Oke, karena ini dadakan ya, impor.
3: Jadi enggak apa-apa. Jadi
2: motion.
1: Oke, jadi mosinya adalah akan dihapuskan sistem peringkat kelas karena memicu stres akademik pada siswa. Sekali lagi mosinya adalah akan dihapuskan sistem peringkat kelas karena memicu stres akademik pada siswa.
2: Keren tuh.
1: Jadi siapa nih yang mau ambil pro-nya, siapa yang mau ambil
2: bagi aja ya,
1: kontranya. Boleh singkat satu menit sih, boleh satu menit aja. Case buildingnya 1-2 menit boleh, nggak apa-apa.
2: Bagi aja siapa, mungkin Dikra yang pro sama kontra. biar kentara.
3: aku pro aja.
1: Boleh
3: pro.
1: Sambil
3: saya kontra.
2: Oke.
3: Kamu kontra?
4: Iya kontra.
1: Kita mulai dari
3: saya dulu ya.
1: Jadi keren. Okay. Boleh.
3: Nah, tunggu.
2: Biasanya kalau delivery speech-nya itu 8 menit ya, tapi 7 menit, 1 menit pertama boleh over POI, kemudian substantifnya itu 7 menit ya. Tapi terserah ya. Apa mau pakai timekeeper juga?
1: Enggak usah.
2: Pokoknya ya sejauh mana
1: sejauh mana saja ya. Betul.
3: Mulai dari aku.
0: Ya. Boleh.
3: Oke, aku coba untuk berargumentasi, menyampaikan satu argumentasi. Satu adalah argumentasi saya bahwa pada akhirnya ketika ada suatu sistem, aku pro, artinya aku mendukung bahwa ini sistem ranking 1 itu harus dihapuskan. Kenapa? Karena kalau kita berpikir soal bagaimana seorang siswa di sekolah ingin menggapai suatu ranking, maka mereka akan melakukan segala macam hal untuk mendapatkan nilai terbaik dan mendapatkan ranking 1. Tapi masalahnya adalah kemampuan siswa itu berbeda-beda dan kita tidak bisa hanya mengukur di angka saja. Suatu prestasi ataupun kemampuan anak itu tidak hanya bisa diukur melalui atau tidak berorientasi hanya pada angka. Gitu. Kita bisa mengukur mereka melalui praktek mereka, prestasi akademik ataupun non-akademik. Ketika ada sistem yang seperti ini, artinya anak-anak yang bisa matematika, anak-anak yang bisa hal-hal misalnya pelajaran-pelajaran seperti IPA dan sebagainya macamnya, ataupun dia bisa menguasai segala macam pelajaran, itu dianggap superior gitu. Tapi mungkin anak-anak yang ada dari punya prestasi non-akademik mungkin agak dianggap, oh, kayak tidak se-super itu, tidak se-istimewa itu. Tapi pada akhirnya ada banyak banget anak-anak yang malah melakukan, mau mendapatkan juara satu, mau mendapatkan validasi dari orang-orang bahwa aku adalah anak-anak yang istimewa, aku adalah anak-anak yang mengagumkan, anak-anak yang hebat. Pada akhirnya aku ingin mendapatkan juara satu, dan ini malah mendorong mereka untuk gimana pada akhirnya mereka melakukan segala macam hal untuk mendapatkan juara satu ini. Bahkan mungkin ada anak-anak yang pada akhirnya, oh ya udah, aku nyontek aja deh biar aku bisa mendapatkan juara satu. Nah, ini tuh bukan mendorong anak-anak untuk lebih semangat belajar, tapi gimana mereka bisa mengejar angka. Mereka bukan mendorong mereka untuk lebih semangat menggapai prestasi, tapi bagaimana kita mendorong mereka untuk mengejar atau mendapatkan suatu kredibilitas dari angka ini, tapi bukan untuk improve diri gitu, tapi untuk mendapatkan pengakuan aja gitu. Jadi bukan untuk bagaimana aku bisa improve diri, tapi gimana aku bisa dapat pengakuan, dan ini bisa merujukkan mereka ke hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya. Karena biar aku dapat nilai yang bagus, ya udah aku nyontek aja deh, atau gimana biar aku dapat nilai yang bagus, aku ngelakuin apa aja deh gitu, biar aku bisa ngelain teman aku. Jadi bukan semangat belajar yang benar-benar antusias atau benar-benar ya emang dari hati aku pengen belajar gitu, tapi ya hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain, dan ini bukan suatu hal yang bagus. Karena kalau udah gak ada, mungkin aja mereka udah gak mau lagi belajar gitu, udah gak mau lagi ngejar ranking 1 dan sebagainya macamnya, kayak gitu.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke Melati ya berarti.
4: Oh, boleh dibacakan mosinya?
0: Boleh banget. Akan dihapuskan sistem peringkat kelas karena memicu stres akademik pada siswa. Mau diulang sekali lagi, akan dihapuskan sistem peringkat kelas karena memicu stres akademik pada siswa.
4: Jadi peringkat kelas di sini akan dihilangkan karena dunia berpikir bahwa ini akan memicu stres kepada siswa itu. Saya tidak setuju karena sebelumnya saya orangnya lebih banyak mencatat, jadi argumen yang saya sampaikan di improve itu sangat sedikit, jadi mohon dimaklumi. Jadi menurut saya itu peringkat kelas itu tidak perlu dihapuskan karena akan memunculkan suatu motivasi kepada anak-anak itu sendiri. Karena bisa kita lihat di status quo sekarang ini atau dunia yang kita lihat sekarang ini, dunia kerja dan lain sebagainya itu membutuhkan suatu pengakuan. Jadi kita bukan hanya sekolah mengejar angka, tapi anak-anak itu bersekolah, mereka melihat dari berbagai aspek, atau mereka bukan hanya mengejar nilai, tapi dalam nilai itu terkandung value atau nilai dari diri mereka sendiri. Mulai dari proses-prosesnya itu memiliki tingkatan-tingkatan, sehingga bukan hanya mengejar angka atau dan lain sebagainya, bukan hanya validasi dan lain sebagainya, tetapi itu akan memunculkan suatu motivasi yang membuat mereka bukan merasa stres, atau teman-teman mereka itu akan berpikir bahwa saya harus mencapai itu juga, atau belajar lebih keras lagi agar mencapai suatu tujuan yang lebih pada akhirnya, sehingga stres-stres itu bisa mereka minimalisir. Karena bisa kita lihat di status quo sekarang ini juga, bisa kita lihat juga bahwa peringkat atau ranking kelas itu sendiri diciptakan juga dari usaha anak-anak itu sendiri. Bukan hanya mereka mau matematika misalnya, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, tapi bagaimana mereka berusaha di dalam kelas. Mereka berusaha, guru-guru mereka juga melihat bagaimana perkembangan dan lain sebagainya. Karena bisa kita lihat sistem penilaiannya kan bukan hanya soal bagaimana kamu bisa di dalam tugas itu atau kamu mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, tapi dilihat juga dari sifat, karakter dan lain sebagainya. sehingga ranking kelas itu bisa memunculkan sesuatu hal yang lebih baik pada akhirnya, bisa memunculkan motivasi kepada anak-anak agar mereka mau berusaha lebih, disebabkan oleh itu, maka mereka tingkat stres mereka itu akan berkurang begitu, karena mereka melihat suatu peluang baru, suatu peluang atau melihat suatu perbedaan dari diri mereka itu sendiri, karena di dalam nilai itu terkandung value yang memunculkan suatu motivasi. Maka saya menolak mosi tersebut bahwa peringkat kelas itu akan memunculkan stres. Kebalikannya, peringkat kelas itu akan memunculkan suatu motivasi. Ya, jadi bangga menjadi tim kontra.
1: Oke. Terima kasih buat Melati dan juga Dikra ya. Dan ini masih ada satu lagi kayaknya buat Kak Vinza. Jadi kalau buat Kak Vinza, kalau misalnya bahasa Inggris tuh mostly juga pakai bahasa Inggris ya berarti?
5: Iya, bahasa Indonesia.
1: Oke, berarti this one is for you Kak Vinza ya. Tapi aku minta kamu jadi tim kontra. Ya, tim kontra. Karena kan kamu sendiri ya.
2: Ada juri ya?
3: Berarti kamu mitigasi aja, mitigasi.
1: Iya, jadi buat Kak Vinza nih, mostly-nya adalah this house believes that smartphone should be banned in schools. Cukup?
5: Boleh. Give me time to think, okay?
1: Okay. Yes, buat teman-teman sambil menunggu Kak Vinza, boleh banget kirim pertanyaan kamu di WhatsApp di 0813-7312-5896 atau melalui Instagramnya Pro2, @Pro2_Ternate2-nya pakai angka ya. Buat kamu yang pengen nonton secara langsung di TikTok, coba boleh banget di TikToknya Pro2, @Pro2_Ternate2-nya pakai angka juga nih.
5: Oke. Okay. Boleh di start.
1: Boleh.
5: I'll like to start my speech in 3, 2, 1. Panels, in this debate that I will be contradicting against the government cases that they want to ban phones in schools. Firstly, panels, the government always frame that smartphone is always the thing that always distract the students, always be the bad things. But panels, we believe that it's not always true. Panels, we believe that this smartphone, it could be actually useful in school. It could actually help students and be partner for students to learn, and then be tools for students to learn. So therefore, panels, we don't believe that school should actually ban smartphone. No, but what we believe that is smartphone should actually be allowed, but what should be regulated is how they could operate the smartphone, maybe in some special time, like for example the time that they have to use technology, and then they have to the teacher actually ask them to search for something. For example, panels, why do we believe our world would win? Panels, if we compare it to the government side, that if the government want to ban smartphone, it means that the government doesn't want to keep up with the future. It just want to stay left behind. Therefore, panels, as we are living in this digital world, we have to actually be prepared for this. We have to actually implement this digital technology. And that's why we believe that this smartphone is not always bad for students. It could actually help students. And students actually need something relevant for them, something that is they are used to, so they could actually be learning more better. They could actually enjoy the learning. So yeah, with what we saying that is in the opposition world that we are in, that we have to actually regulate it. We don't have to ban it, but we have to regulate how they use the smartphone, and then that this smartphone could actually be the tools that could be used to help students. Therefore, panels, we are very proud to reject this motion. Thank you.
1: Okay. Tepuk tangan buat Kak Vinza ya. Oke. Kalau pengen nonton nanti di mana nih, Mem? Kalau pengen nonton finalnya?
2: Oh, boleh. Bisa. Nanti kan rencananya itu di tanggal 31 Agustus sampai 6 September. Ini nanti dilaksanakan di Hotel Emerald.
1: Oh, di Hotel
2: Dan
1: Emerald.
2: Dan saat ini mungkin sebagai tambahan informasi ya, Kak Alam ya, bahwa dalam persiapan untuk ketika nasional ini sudah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Dan mereka juga disupport pelatihannya selama ini, pergantian tempatnya ya, kadang di SMA 1 dan kadang di SMA 10.
1: Okay.
2: Dan pokoknya persiapannya mantap ya. Nanti silakan bisa nanti kita share informasi dan bisa datang nonton langsung di Hotel Emerald.
1: Hotel Emerald.
2: Karena waktunya untuk debat bahasa Indonesia bahasa Inggris kayaknya sama deh ya. Keperiksaannya sama ya?
3: Belum tahu, mungkin belum ada beda jamnya,
2: waktu saja ya.
3: Beda waktunya ada, bisa jadi, tapi ya kayak gitu. atau okay. mungkin
2: kalau secara nasional biasanya kalau sampai itu tatap muka ya secara offline itu waktunya sama, cuma tempatnya yang berbeda. Tapi nanti kita lihat settingannya untuk tingkat provinsi. Kita menunggu informasi juga dari Dinas Pendidikan untuk bagaimana memanage waktu dan tempatnya berdasarkan jadwal secara nasional ya.
1: Oke. Baiklah, teman-teman pro 2, sesaat lagi kita akan balik lagi di segmen berikutnya ya. Mem dan juga adik-adik, ada 1-2 lagu yang mau lewat dulu nih setelah yang ini sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Yes, teman Prodo masih di 96,7 FM di Prodo RR Ternate, teman terbaik kamu. Dan tadi ada pertanyaan juga nih dari Kak Idar ya, bertanya buat adik-adik nih ya, kalau misalnya kenapa akhirnya pengen ikutan lomba debat?
1: Kalau aku sendiri, aku tuh dari awal, dari mau masuk SMA, aku tuh udah plan dari awal. Aku pilih SMA 1 karena ada debatnya, ada eskul debatnya kan, waktu debat club, yaitu untuk bahasa Indonesia dan untuk bahasa Inggris. Tapi pada akhirnya aku pilih yang bahasa Indonesia. Dan kenapa pada akhirnya aku pengen masuk debat? Karena aku tahu bahwa ketika kita masuk debat itu tuh udah pasti kita belajar mosi-mosi, kita belajar topik-topik yang hangat saat ini. Artinya kita tuh dilatih cara berpikir kita, analitis kita, dan gimana kita bisa public speaking dengan baik. Dan public speaking tuh merupakan salah satu skill yang menurut aku harus banget diasah oleh teman-teman semuanya, bukan hanya anak-anak sekolah, bahkan orang-orang yang udah kerja. Pokoknya public speaking tuh adalah suatu hal yang penting, gimana kalian bisa nge-influence orang-orang ketika kalian berbicara, kalian bisa meyakinkan orang-orang, kalian bisa menyampaikan informasi kepada orang-orang, gimana kalian bisa berpikir dengan kritis gitu, apalagi di dunia yang udah sangat progresif ini gitu. Kita butuh kemampuan berpikir kritis dan analitis itu dengan sebaik mungkin, gimana pada akhirnya ini tuh bagus banget untuk menjadi skill ataupun dasar kita, bahkan mempersiapkan kita untuk nanti masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, untuk masuk ke perguruan tinggi, di mana kita tuh bukan hanya euforia tuh udah berbeda, bukan hanya di sekolah aja, tapi kayak kalau di perguruan tinggi, di dunia pekerjaan tuh udah beda banget. Kita butuh banget itu namanya kemampuan berpikir kritis dan analitis itu, gimana kalian bisa mengasah public speakingnya. Jadi aku mau jadiin ini sebagai skill yang aku harus asah dari awal, atau gimana pada akhirnya aku mau ini menjadi kunci aku untuk mencapai ke jenjang berikutnya gitu, biar lebih baik lagi gitu. Ada yang aku pengen persiapkan gitu, dan untuk mencapai prestasi sebanyak mungkin juga.
0: Amin.
1: Tentunya gitu.
0: Oke, berarti memang dari awal sudah passionnya kamu ya,
1: pasti udah plan dari
0: sudah
1: awal.
0: Sudah plannya dari awal juga, dan akhirnya juga bisa ya, public speakingnya jadi semakin bagus kan. Jadi pengalaman dan juga jadi bekal buat nantinya pasti ya, Mem, ya. Oke, kalau buat Melati sendiri gimana nih?
2: Kalau saya sudah plan juga dari awal masuk SMA 1 itu untuk bagaimana bisa mengasah kemampuan atau skill saya dengan lebih. Seperti yang Dikra bilang tadi, di dalam situ ada public speaking. Dan percuma kalau kita berpikir tapi kita tidak bisa menyampaikan secara luas. Jadi saya mau supaya itu bisa terasah, dan itu menjadi salah satu kunci saya. Kita akan kita dapat privilege-privilege yang tidak kita dapat jika kita tidak ikut itu. Maka saya berpikir dengan matang-matang bahwa debat ini harus saya ikuti lebih lanjut agar menjadi kunci saya untuk masuk ke perguruan tinggi, misalnya ada dapat sertifikat dan lain sebagainya. Bukan hanya sertifikat, ilmu yang kita dapatkan juga tidak kalah penting, seperti kita membedah mosi dalam pengerjaannya butuh kerjasama yang baik, kerjasama tim, public speaking yang baik, saling mendengarkan, menghargai sesama dan lain sebagainya, sehingga itu sangat benar-benar dibutuhkan di dalam dunia kerja yang sekarang ini, dan juga di dalam diri kita sendiri untuk mengasahnya lebih lagi. Makanya dari itu kenapa saya mau masuk debat, karena saya sudah punya plan, dan plan saya itu harus tercapai sebelum saya keluar dari SMA Negeri 1.
0: Oke, baiklah, berarti ini menjadi pengalaman dan juga ya balik lagi sama bekal buat kamu juga Melati ya. Nanti kalau misalnya masuk ke perguruan tinggi, kerja ya, udah punya modal yang kuat sekali ya, Mem. Oke, how about Kavinza?
3: Jadi kalau aku punya prinsip yaitu the greatest human power is not their physique, however it's their speech, their mind. Jadi maka dari itu aku ingin memperkuat public speaking aku karena public speaking adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan ya di kehidupan kita. Sehingga aku sendiri untuk belajar debat itu mulai dari SMP kelas 9 ya. Ketika itu aku coba-coba tes MBTI ya. Jadi dapatnya ENTP atau biasa disebut debater. Jadi aku mulai mau belajar debate dari situ. Nah, lalu aku coba-coba searching di sosial media dan kebetulan ketemu sama NSDC ya. Dan dari situ aku mulai belajar tentang cara menyusun argumen, cara menganalisis argumen, dan cara melihat kesalahan-kesalahan dalam berargumen gitu. Sehingga aku mulai itu, maka dari itu aku memilih Semansa karena ada Semansa itu salah satu sekolah yang sangat sering mengirim delegasi ya, hampir setiap tahun selalu mengirim delegasi debat bahasa Inggris. Maka itu aku memilih Semansa dari situ.
0: Oke, bagus banget tadi quotes-nya ya. power itu, kekuatan bukan cuma dari fisik ya. Yeah,
3: but their speech and mind.
0: Yeah, their speech and mind as well. Okay, kita balik lagi nih ke Mem Sabaria. Yeah. Ya, ini sesuai topik di pagi hari ini, tradisi juara, semansa sang juara. Kira-kira gimana nih cara memaknai tagline yang satu ini nih, Mem?
4: Yeah. Buat Mem ini sendiri. Tagline dan ini motivasi, ini juga doa, targetnya. Yes. Karena memang kita tidak klaim bahwa di best school itu cuma SMA 1, yeah. Tapi sejarah telah mencatat bahwa SMA 1 adalah salah satu sekolah unggulan, salah satu sekolah favorit, bisa dikata di Maluku Utara. Mm. Dan memang sejarah juga mencatat bahwa banyak sekali alumni-alumni SMA 1 yang mencatat sejarah prestasi selama mereka mengikuti pembelajaran di SMA 1. Dan bisa dibilang bahwa belakangan memang agak redup, dan ini adalah salah satu target yang insyaallah saya dibantu oleh teman-teman guru yang memang juga untuk membina anak-anak yang pada dasarnya sudah smart, yeah. Untuk kita mengembalikan tradisi ini bahwa dalam lomba apapun, baik itu sains dan riset maupun itu adalah seni atau keolahraga, semansa adalah juara. Dan itu belakangan bisa dibuktikan ya bahwa dengan berbagai lomba yang secara resmi dilaksanakan oleh kementerian, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, pun lembaga-lembaga instansi kemitraan, SMA 1 selalu keluar menjadi juara. Dan untuk kali ini dengan bangga bisa saya cerita bahwa ada 3 lomba yang secara nasional itu SMA 1 hadir, mengirim dutanya untuk mewakili Maluku Utara. Lomba debat Indonesia, ada FL3SN atau Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional, dan juga olahraga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Okay. Ini 3 ajang yang berjenjang, yang secara nasional itu tahun ini ada perwakilan dari SMA Negeri 1 Kota
0: Ternate. Wow, tepuk tangan dong ini buat teman-teman dan buat adik-adik semua sekalian ya. Oke, dan memang dari dulu, dari zaman aku masih sekolah juga, semansa salah satu yang favorit ya, yeah. Sampai sekarang betul, juga betul. Dan kayaknya kalau misalnya udah ada Mem Sabaria, semakin menyala sih.
4: Insya Allah, butuh kebersamaan, butuh dukungan semua ya,
0: pastinya.
4: Bukan saya sendiri ya, yes. Bukan saya sendiri, tapi teamwork di SMA 1, GTK-nya guru dan tenaga kependidikan, kemudian dengan anak-anak.
0: Betul.
4: Jadi memang kalam saya ketika menyambut peserta didik baru kemarin, saya bilang seperti tadi ya, bahwa Dirga, Melati dan juga Kavi itu sudah punya alasan kenapa pilih SMA 1, sudah punya tujuan kenapa sekolah di SMA 1. Yes. Saya juga hal ini saya sampaikan ke murid baru bahwa harus ada alasan kenapa kalian mau di SMA 1. Gitu. Ada target kenapa kalian bersekolah di SMA 1. Tidak hanya ikut-ikut tren supaya, oh saya adalah alumni sekolah semasa favorit ya, sekolah unggulan, atau karena ikut teman, atau ada keinginan dari orang tua. Tapi kalian harus punya alasan kenapa harus menjadi siswa SMA 1. Yeah. Dan alasan-alasan inilah menjadi target mereka, sehingga kami di sekolah ada yang namanya manajemen talenta. Ya, tahun ini mungkin bisa dibilang baru pertama kali ya SMA Negeri 1 Kota Ternate itu menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa bos kinerja sekolah berprestasi.
0: Okay.
4: Dengan dana itu kami telah membentuk tim manajemen talenta, dan kami telah berusaha mengirimkan link dan kemudian dipilih anak-anak, karena regulasinya dari bidang kurikulum bahwa satu anak itu kan wajib pilih 2 kegiatan e-school ya, dan benar-benar itu yang mereka minati, dan mereka akan dibina oleh para guru pembina. Dan insya Allah itu cara tadi seperti yang digambarkan oleh Dirga, bahwa melalui kegiatan-kegiatan itulah kemudian kami juga mengaktifkan mereka untuk selalu ikut lomba, berusaha untuk memberikan ruang, panggung kepada mereka, dan silahkan untuk mempersiapkan diri untuk berlomba dan menjadi juara. Dan ini memang hal yang ini sebenarnya jujur ya bisa disampaikan bahwa ini adalah juga keinginan dari pemerintah provinsi Maluku Utara bahwa kembalikan tradisi juara untuk SMA 1, karena memang sang juara adalah di SMA 1. Bukan tidak berarti bahwa underestimated sekolah yang lain, tidak ya, tapi ini anggaplah ini adalah motivasi, ini adalah value, nilai yang kami usung. Selain tadi ya, saya sangat setuju ketika apa yang disampaikan oleh Melati, bahwa ini bukan membina Melati kemampuan saja, tapi benar-benar di situ ada value yang dibangun. Kenapa? Yeah. Anak-anak ini kan ketika akan berdebat, mereka itu digabungkan dari beberapa sekolah ya. Jadi sampingkan tuh ego secara individualnya, tapi mereka harus bangun teammate, harus bisa bekerja sama, kolaborasi dan bangun chemistry dengan teman satu tim yang berasal dari sekolah lain. Ini hal yang sebenarnya jujur ini yang kita titipkan pada mereka, bahwa kita tidak harus angkuh, kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita kuasai, apa yang bisa kita dengan kemampuan kita, tapi kita itu bisa jadi juara juga karena teman kita. Seperti itu. Jadi itu harapan kami sebenarnya ya, bahwa mari bersama guru-guru yang lain kami akan mensupport untuk tetap menjaga tradisi juara, juara. Karena Semansa adalah sang juara.
0: Sang juara. Oke. Oke, teman-teman Pro 2 yang mungkin saat ini lagi dengerin dan juga mungkin anak-anak Semansa ya yang saat ini lagi dengerin Pro 2 juga, itu tadi pesan dari Mem Sabaria supaya mencapai tradisi juara Semansa sang juara ini harus semuanya saling bekerja sama ya untuk bisa mencapai itu semua. Oke. Dan tadi sempat juga dimention sama Mem Sabaria terkait tim debat yang saat ini juga tergabung dari beberapa sekolah ya. Contohnya Kavinza yang juga dari tiga sekolah. Kalau misalnya Melati sama Dikra ada satu dari TIKEP ya. Nah, gimana nih cara kalian untuk membangun chemistry dengan teman baru kalian untuk mengalahkan ego masing-masing, apalagi ini kan debat ya. Dan juga ada pertanyaan tentang gimana cara kalian masing-masing melakukan riset mosi dan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan peta argumentasi.
1: Okay. Dari apa dulu nih? Dari,
0: boleh, yang chemistry
1: aku,
0: dulu deh ya.
1: Chemistry, aku jawab yang chemistry ya. Sebenarnya chemistry itu udah dibangun dari awal kita bertemu ya. Dari kita final aja tuh udah ketemu, jadi udah ngobrol-ngobrol, udah tahu nih dia kayak gimana. Terus habis itu kalau dari mulai kita latihan intens, itu kan pasti grup, itu pasti kita bekerja sama dan kita ada perannya masing-masing. Misal aku P1, Kamelati itu P2, dan yang teman kita Naila itu dari P3, itu ada perannya masing-masing. Untuk soal ego itu udah pasti dikesampingkan karena kita udah tahu peran kita masing-masing. Kamu perannya apa? Karena setiap pembicara itu kan beda peran kan. Dan setiap

0: Kita sudah sangat bisa dibilang sangat akrab ya untuk
1: Iya.
0: teammate, dan untuk aku sekarang sangat nyaman sih dengan teammate sekarang. Jadi sama seperti Dikra juga, kita tim bahasa Inggris juga sering membangun diskusi, kita sering berbicara, sering saling membuang ego ya, karena
1: Yes.
0: kita tuh saling memberikan saran untuk satu sama lain agar bisa mencapai target yang ingin kita capai gitu.
1: Oke, berarti chemistry-nya aman ya. Semoga nanti insya Allah lancar-lancar ya untuk debat tingkat nasionalnya nih. Oke, dan oke, pertanyaan berikutnya nih, global isu apa nih yang saat ini lagi ramai dibahas menurut kalian?
2: Kamu mau tahu apa?
3: Yang lagi dipelajari apa?
1: Boleh yang dipelajari apa?
2: Global issue itu banyak banget ya.
3: Tapi mungkin yang regional sama yang internasionalnya apa?
2: Ya kalau ini ada misalnya soal lingkungan, itu kan ada perubahan iklim kayak gitu-gitu. Kalau yang misalnya yang global itu ada yang BBM. Kalian saya rasa semuanya udah tahu ya soal BBM. Itu dipelajari, kita coba bangun argumen soal itu. Bahkan pas final juga kita tim bahasa Indonesia itu mosinya tentang BBM. Kayak gitu, tentang subsidi BBM. Jadi udah banyak banget sih misalnya hubungan-hubungan internasional kita coba pelajari gimana setiap negara, misalnya negara ASEAN, itu gimana mereka bekerja sama, gimana ada hubungan korelasi, misalnya ada hubungan ekonomi itu kayak gimana, atau isu-isu global soal BBM yang udah hangat-hangat banget saat ini bahkan di Indonesia, soal mungkin perubahan iklim yang masih menjadi tantangan seluruh negara dan perlu kita perjuangkan juga. Nah, itu kita perdebatkan juga kayak gitu. Banyak banget. Kalau soal ini politik juga kayak gitu.
1: Oke, there's a lot ya. Kalau misalnya Melati sama atau kira-kira
4: ya,
1: kurang lebih sama
4: tentang diplomasi juga antar negara, organisasi-organisasi internasional, apa-apa saja yang ada. Terus yang kita pelajari juga, kita baca-baca dari artikel, dari buku, dari dapat dari guru-guru pembimbing juga, sehingga itu sangat membantu kita dalam proses membangun argumentasi yang lebih baik lagi.
1: Kak Minza?
0: Sama. Overall kita lebih belajar ke international relation atau hubungan diplomat antar negara, di mana kita akan mempelajari sama seperti tim bahasa Indonesia juga lebih ASEAN, kemudian tentang situasi global yang saat ini sedang memanas ya di Timur Tengah, itu kita juga pelajari dengan dan efeknya kepada ekonomi global gitu, dan efeknya juga domino efeknya kepada negara-negara lain yang walaupun tidak ikut dalam perang tapi justru juga terdampak karena ya dari ekonominya juga terdampak dari harga-harga barang dan juga harga-harga ekspedisi gitu ya.
1: Baiklah, memang banyak sekali global isu yang akan dibahas ya untuk saat ini. Salah satunya adalah tadi yang sudah disebutkan, dan juga ada yang namanya AI atau artificial intelligence AI nih. Nah, kalau misalnya aku lemparin satu mosi, siapa aja boleh menyanggah atau menjawab ya. Jadi kayak mosinya itu adalah tentang hadirnya AI dan juga dengan hubungannya dengan critical thinking gitu. Jadi hadirnya AI ini membuat siswa menjadi malas dan juga kemampuan untuk berpikir kritis tuh jadi menurun.
2: Oh, itu argumennya. Kita sanggah.
1: Boleh.
3: Boleh pro, siapa boleh kontra.
1: Boleh pro, boleh kontra. Siapa aja boleh.
0: Oh, bisa kontra sih. English?
3: Yeah, of course.
0: So, in AI, it's not always that we have to use it that without... AI doesn't always make people, students' critical thinking become loud. No. But what we can do is that... Notice that AI actually needs prompting. That we have to be creative to actually write a good prompting to actually make this AI work better. So therefore, if people says that AI will remove critical thinking, no. What we believe that is if AI without any supervision, without a good agreed way education to actually use it, could be reducing students' critical thinking. But if AI got a good education, for example, if we want to put digital literacy on AI literacy on schools, then students could actually learn how to increase their critical thinking by writing a prompt to control this AI.
1: Different thoughts ada?
2: Kalau pro ya, kalau pro Berarti kita bilangnya AI itu pasti pasti kayak secara bertahap itu pasti akan mengurangi critical thinking. Kenapa? Karena walaupun dibilang oleh tim kontra bahwa kita nanti akan membuat prompt, kita akan membuat segala macam hal, tapi dalam pembuatannya itu hasilnya itu pasti dihasilkan oleh AI. Dimana pada akhirnya kita lihat udah di status quo itu udah masif banget banyak anak-anak yang bahkan akhirnya mencari jawaban itu melalui AI, tidak berusaha untuk berpikir sendiri, walaupun soalnya itu ada soal HOTS, higher order thinking skills, tapi pada

0: akhirnya kalau disuruh AI untuk membuat itu, ya maksudnya itu adalah tidak semua orang itu akan mau membuat prompt. Tidak semua orang kerjaannya tuh buat prompt, menggunakan AI itu buat prompt. Banyak orang yang menggunakan AI untuk bahkan udah sekarang kita lihat bahkan membuat film misalnya, membuat lagu, edit-edit dan sebagainya, atau gimana pada akhirnya kita buat untuk cari jawaban, kita buat untuk rangkumin ini dan sebagainya, tidak dengan usaha kita sendiri. Tapi ya pada akhirnya mungkin ada dampak positif dari AI sendiri, tapi dampak negatif ataupun mengurangi secara bertahap critical thinkingnya juga ada. Maka dari itu pesannya ya itu adalah gimana pada akhirnya kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang itu dengan baik gitu, bukan hanya kita menggunakannya karena ya kita pikir bahwa tidak semua orang itu menggunakan prompt. Jadi gimana kita bisa menggunakan AI ini seefektif mungkin, tapi malah bukan menjadi peluru balik ke kita lagi gitu. Walaupun kita mendapatkan manfaatnya sekarang, tapi gimana kalau kita udah terbiasa dengan menggunakan AI, kita menanyakan pendapat tentang AI, bahkan ada banyak anak-anak yang bahkan hanya ditanyakan pendapat soal temanya mungkin itu dicarinya di AI gitu. Padahal itu adalah suatu hal yang sangat gampang dan saya rasa mereka bisa untuk berpikir sendiri gitu. Tapi karena sudah terbiasa, jadi itu merupakan suatu hal yang kebiasaan yang semakin hari itu semakin dibentuk, dan ini merupakan suatu hal yang bisa menjadi benalu lagi ke depannya buat kita sendiri kayak gitu.
1: Oke. Buat tepuk tangan untuk kita semua. Ini persiapan untuk final nih ya, Mbak. Bakal seperti ini nantinya. Teman Pro 2 yang pengen ikutan untuk nonton, entah itu langsung di Emerald Hotel, nanti kita tunggu update-update dari Mem Sabaria biar nanti alam infoin juga nih teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih buat Dikra, Melati, Kak Vinza juga. Dan oke, ini ada pertanyaan buat Mem Sabaria. Gimana proses pelatihan dan juga pembinaan para siswa SMA Negeri 1 yang mau dan yang akan mengikuti lomba debat?
2: Baik, secara umum ketika hasil lomba seleksi provinsi tadi saya sudah sampaikan bahwa ini menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Provinsi Maluku Utara, dan mereka lah yang mensupport dari sisi anggaran dan waktu juga meng-hire coach untuk melatih anak-anak ini. Dan kami secara pribadi dari sekolah, khususnya yang anak-anak dari SMA 1, para pendamping juga selalu ya waktunya adalah hampir setiap hari ya untuk melakukan pendampingan dan pelatihan. Dan terlepas dari itu, saya secara pribadi pada kesempatan ini juga meminta kepada anak-anak untuk self preparation. Apapun kesiapan yang sangat bagus dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara mensupport kegiatan mereka, tapi mereka harus lebih bisa untuk time management yang bagus, untuk bisa menyiapkan diri secara pribadi. Jadi lebih banyak baca meter, latihan praktis secara pribadi, dan kemudian waktu juga ya. Karena di dalam berdebat ini, jika meternya kurang, automatically bicaranya juga di bawah ini ya, apa sih istilahnya, under the time. Jadi harus banyak berlatih dengan harus pakai time settingnya, sehingga banyak baca, banyak meter yang didapat, berarti akan berbicara dalam waktu yang, estimasi waktu yang sangat bagus gitu ya. Karena dalam lomba debat ini kalau under the time juga kurang bagus nilainya, yang over juga itu apapun bagus argumen yang disampaikan, ketika itu sudah over the time itu tidak akan ditulis lagi ya, seperti itu. Jadi sekarang ini adalah kan menghitung hari ya untuk lombanya di tanggal 31. Practice drill tapi juga tetap harus stay healthy ya. Jadi mengatur waktunya, jaga kesehatan, sehingga prima ketika akan berlomba. Kami mendoakan ya insya Allah diberikan kemampuan untuk bisa menyimak atau menganalisis motionnya, bisa membangun argumen yang bagus, dan kemudian mereka dimampukan untuk bisa berdebat dengan baik.
1: Amin ya. Oke, itu adik-adik dengerin ya, practice drill tapi stay healthy ya.
2: Iya, harus.
1: Kalian tuh begadang-begadang juga enggak sih? Begadang juga enggak sih?
2: Ada ya, latihan pasti kadang sampai larut.
3: Iya,
1: begadang. Aduh, yang penting jaga kesehatan ya, Mem. Oke, mungkin satu lagi deh buat Mem nih, kira-kira pesan buat siswa-siswa SMA Negeri 1 atau semua siswa yang ada di Provinsi Maluku Utara ini yang belum menemukan passion untuk diri mereka masing-masing dan masih meragukan diri mereka nih untuk ikutan kayak lomba debat atau mungkin apapun yang kayak tadi FLS 3N, O2SN, mungkin ada nggak kayak motivational quotes dari Mem buat mereka?
2: Jadi kenali diri mereka ya. Saya sangat yakin bahwa setiap anak itu pasti punya keunikan,
1: yes,
2: pasti punya kelebihan, pasti punya keistimewaan yang Allah titipkan. Kenali diri mereka, ceritakan ke orang tua, dan kemudian silahkan untuk memilih. Saya yakin bukan SMA 1 saja, tapi semua sekolah di Maluku Utara ini telah merencanakan, mengagendakan, dan kemudian mengalokasikan anggaran untuk mensupport setiap kegiatan mereka. Jadi tinggal dari mereka saja, dan bagaimana sekolah ya, sekolah memfasilitasi, memberi ruang, memberi panggung untuk anak-anak ini dengan apa ya, leluasa untuk memilih aktivitas yang mereka minati. Semua itu, justru sekarang ini kita lagi ketika pemetaan bakat minat ya, ada anak yang mau semua, misalkan di seni iya, olahraga iya, sains riset iya, tapi kan wajib tuh dua saja, dua saja. Sehingga ketika sudah ada jalan dia untuk bagaimana apa istilahnya ya, untuk menggali dan kemudian mengikuti pelatihan, sehingga itu benar-benar prestasinya memang terwujud, pilihlah benar-benar minat bakat talenta yang sesuai dengan kemampuannya dia. Silakan, tidak perlu untuk malu-malu, sampaikan saja ke sekolah, dan insya Allah mereka, misalkan ke depan nanti ya, mereka bertiga ini adalah alumni yang memang harus punya tanggung jawab moral untuk tetap membina, memberi motivasi, dan juga melatih. Jika ke depan mereka tidak keluar, melanjutkan pendidikan ke luar daerah, maka mereka punya tanggung jawab moral itu untuk tetap membina adik-adiknya. Dan ini memang diberlakukan di SMA 1 ya. Ada alumni-alumni di lomba-lomba yang kembali untuk memberikan motivasi dan membantu teman-temannya dalam menyiapkan diri. Jadi sekarang bagi mem adalah bagaimana waktu yang tersisa latihan secara pribadi itu lebih banyak maksimalkan, sehingga insya Allah maksimal nanti di lombanya.
1: Ya, amin. Ya, yang pasti kenali diri sendiri dulu ya, mem ya, untuk bisa tahu passionnya kita di mana nih. Oke. Dan mungkin salah satu dari perwakilan ya, Dikra, Melati atau Kavinza, ada yang mau ngasih satu closing statement buat teman Produa yang saat ini dengerin, kira-kira motivasinya untuk bisa seperti kalian apa nih? Untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini.
3: Boleh Dikra.
1: Dikra boleh.
0: Oke, buat teman-teman semua, mungkin anak-anak SMA ataupun anak-anak SMP yang mungkin mau atau tertarik dengan debat, tidak apa-apa, dicoba saja. Seperti yang sudah diberitahu oleh Mem Saba, dicoba saja, kenali diri kalian. Kalau memang tertarik, coba bayangkan apakah kalian bisa nih diusahain. Kalau bisa, gas aja terus. Dan kalau udah masuk, mau kalian masuk debat, mau masuk O2SN, mau SN, mau FLS3N, diseriusin guys. Karena sebelumnya aku juga tidak pernah menyangka bahwa aku akan masuk sampai ke tahap nasional, tapi karena diseriusin dulu, aku bahkan ada struggle-strugglenya, cuman karena mau diusahain, akhirnya alhamdulillah bisa. Tapi ya begitu, harus ada plannya juga, dan kenal diri kalian. Kalau memang merasa masih bisa diusahain, tolong diusahain, karena itu untuk diri kalian sendiri juga, bukan untuk siapa-siapa. Yang bertanggung jawab untuk diri kalian sendiri itu adalah diri kalian sendiri. Yang bergantung itu kalian tuh hanya bergantung kepada diri kalian sendiri, karena tidak ada yang bisa menjadikan kalian seseorang selain diri kalian sendiri. Jadi coba untuk ketika kalian masuk di eskul manapun atau kalian mau serius dimanapun, coba untuk diseriusin, dan tidak setengah-setengah. Kalau sudah masuk gitu, langsung diseriusin dan diselesaikan, bahkan untuk diusahain untuk mencapai hasil yang terbaik seperti itu.
1: Oke, buat tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih banyak buat Mem Sabah, terima kasih Kak Finza, buat Dikra, buat Melati juga. Ya, semoga nanti kita ketemu setelah final mungkin ya. Bisa main lagi ke Produa insya Allah. Dan terima kasih banyak buat teman Produa yang sudah nimbrung. Dan inilah akhir perjumpaan kita di Ngopi. Dan sampai jumpa teman Produa.

Teman-teman Prodi, aku Alam Julkan ini mengucapkan terima kasih banyak sudah menemani aku ya teman-teman Prodi. Dan tadi kita udah ngobrol seru bareng teman-teman dari Smansa ya pastinya. Dan ya, terima kasih, kita ketemu lagi besok. Dan sampai jumpa, terus dengerin Prodi. Ternyata jadikan sebagai teman terbaik.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: sayang. Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi gak mood. Aku
0: enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
2: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
2: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
1: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradiorri.id.
2: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
3: Kita akan bersama.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Aku akui.
2: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
3: Bukan yang terbaik.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
1: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
2: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
5: Hati, kini.
1: Butet.
2: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
2: Es Lilin.
1: Cik-cik periuk.
2: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
2: Bole Lebo.
1: Dodoi Si Dodoi.
2: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradiorri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

legendary Pro 2 FM ternate. Teman terbaik kau. Dan teman Pro 2 untuk santai siang di hari ini barengan sama Tri, untuk nantinya kamu bakal dengerin banyak lagu bagus dari playlistnya Pro 2 untuk santai siang. Dan terima kasih nih buat teman-teman yang udah pada dengerin pagi tadi ada Spada barengan sama Alam sampai dengan santai siang barengan sama Tri Ismail. Aku sekali lagi bakal punya banyak informasi dan lagu-lagu bagus yang akan terputar buat kamu di santai siang, dan aku juga bakal ada sampai ke sore ceria. Sore cerianya Pro 2 nanti bakal hadir di pukul 15 hingga pukul 18 petang teman Pro 2. Dan yuk kembali untuk lagu-lagu bagusnya didengerin di Pro 2 ternate.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos screen final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanak ini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bule Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
5: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Kita masih di Santai Siang Tompro 2 dan selamat siang buat kamu yang lagi pada dengerin RRI di FM 90.7 atau dari streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Tompro 2 untuk Santai Siang di pukul 12 ini, aku mau berbagi lagu-lagu yang bagus buat nemenin kamu yang sedang break makan siang. Ada yang mungkin udah makan dari jam 11, ada yang baru mau mikir enaknya makan apa di jam segini. Jangan kelamaan mikir, Tompro 2 ya. Aku juga sekaligus mau informasiin buat kamu, nantinya kumandang azan salat zuhur untuk Kota Ternate itu akan ada di pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur pastinya. Dan untuk kamu yang lagi pada bingung makan siang, kayaknya kalau aku yang bisa kita rekomendasikan ke kamu ya, aku sama si Mindri nih lagi bisik-bisik gitu, kira-kira jam segini dengan cuaca Ternate yang masih sangat terik ini, Tompro 2 enaknya makan ini kali ya. Kalau aku tuh lagi ngebayangin makan ketoprak gitu, atau makan gado-gado, atau juga ayam geprek yang pakai sambal hijau. Aduh, enak banget ya. Tapi kalau kamu lagi apa namanya bermasalah dengan tenggorokan, jangan terlalu yang pedes sama berminyak, mungkin bisa popeda kali ya. Ini enak juga sih, popeda every time itu jadi yang paling dipilih ya, Tompro 2. Dan buat kamu yang lagi pada nungguin orderan makannya nyampe ke tempat kamu, jangan lupa ngasih ulasan yang positif juga dong buat merchant yang ada di apa namanya ini loh, di aplikasi pembelian makanan online gitu ya. Ngasih ulasan yang positif buat teman-teman UMKM kita, dan terlebih buat kamu teman UMKM-nya Pro 2 nih, kamu jangan lupa untuk bisa WhatsApp di 081373125896, karena kita akan sangat senang untuk bisa mengajak teman-teman UMKM ini bisa mampir ke Pro 2 Ternate untuk ngobrolin dari profil usaha kalian ya. Sekali lagi, buat teman-teman Pro 2 di luar sana, khususnya teman-teman UMKM, boleh banget di WhatsApp aja untuk nantinya bisa kita ajak ngobrol soal UMKM-nya di Pro 2 Ternate. Seperti itu, teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi buat semuanya, kalian masih akan kita temenin pakai lagu-lagu bagus biar santai siangnya makin asik di Pro 2.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: GFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

wanita soleha adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita soleha adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita soleha adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita soleha adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita soleha penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: FM RRI Pro 2 Ternate itu teman terbaik kamu.
1: Laper nih, bisa makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Malam Radio di Santai Siang untuk hari ini di tanggal 19 Agustus. Aku mau informasiin dulu buat kamu yang ada di Kota Ternate, bahwasanya beberapa menit yang lalu, sekitar 2-3 menit lalu, Malam Radio, itu ada 2 unit mobil pemadam kebakaran yang mengarah ke arah utara. Ya, sekali lagi, ini ada 2 unit mobil kebakaran yang mengarah ke arah Ternate Utara, dan kita juga masih menantikan untuk update titik pemadaman api oleh Damkar Kota Ternate itu persisnya di mana. Untuk pelaporan pemadaman yang dilakukan oleh teman-teman Damkar nanti bakal kita perbarui. Tapi yang pasti tahun kedua, karena kita masih ada di fase musim kemarau ya, puncak musim kemarau, dan kita di Maluku Utara ini juga masuk pada wilayah yang mengalami panas ekstrim ya. Jadi please banget kalaupun kamu niatnya membakar sampah atau sejenisnya, tolong diperhatikan dengan seksama tahun kedua, karena sebagian besar dari laporan pemadaman api yang diterima oleh Damkar Ternate itu mendominasi adalah kebakaran yang dimulai dari yang niatnya bakar sampah di kebun, kemudian juga bakar sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, ini yang sebenarnya perlu banget diwaspadai tahun kedua. Dan sekali lagi nanti bakal kita update ini persisnya di mana ya, untuk titik pemadaman yang dilakukan oleh teman-teman Damkar yang 2 unit mobil damkarnya sudah mengarah ke arah utara tahun kedua. Oke, kita bakal ke kabar lainnya lagi dari dunia olahraga untuk santai siang, karena udah pukul 13, artinya kita bakal ke informasi olahraga. Ini teman kedua buat kamu yang lagi dengerin Tri dan lagi nonton radio untuk siang ini, terima kasih banget nih udah pada nonton radio siang-siang. Nanti kita puterin lagu-lagu bagus ya buat nemenin kalian. Dan kali ini aku punya kabar dari Hurricane yang siap membuka pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya dengan Bayern Munchen. Dan striker timnas Inggris ini juga sekarang memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya bersama dengan Bayern Munchen sendiri. Dan ini setelah doi pindah dari Tottenham Hotspur di 2023 ya, dan Kane sendiri bergabung dengan Bayern Munchen dengan nilai transfer 86,4 juta pound atau kalau kita rupiahkan itu ada di angka 1,96 triliun rupiah. Dan sejak tiba di Jerman, penyerang berusia 30 tahun ini juga dimana menjadi salah satu pemain penting di lini depan dari Bayern Munchen tahun kedua. Udah gak muda memang, 33 tahun, tapi performanya di timnas untuk Piala Dunia kemarin juga mantap ya. Dan teman kedua, Kane sendiri juga telah mencetak 146 gol dengan 147 pertandingan semua kompetisi bersama dengan Bayern Munchen. Dan musim lalu ia mencatatkan 61 gol dalam 51 penampilan dan membantu klub meraih gelar Bundesliga serta Piala Jerman ya. Dan kemudian ada kabar lain lagi nih teman kedua, yang di mana hadirnya dari si the special one nomor 2. Aduh, ini nih nomor 2, kabar dari Jose Mourinho, pelatih Real Madrid yang secara belak-belakan membeberkan dinamika di balik layar. Yes, ini terkait dengan persaingan bursa transfer musim panas ini, dan Jose Mourinho juga menyoroti saga kepindahan sang peraih Rodri yang dimana akhirnya memilih Barcelona ketimbang memilih Real Madrid tahun kedua. Dan baru saja diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih anyar dari Real Madrid pada hari Selasa tanggal 18 Agustus waktu setempat. Dan Jose Mourinho juga menceritakan bahwa dia tuh sempat menjalin komunikasi yang intensif banget ya sama Rodri tahun kedua setelah menandatangani kontrak di berdurasi 3 tahun bersama dengan Presiden Florentino Perez. Dan pelatih kawakan ini juga menyebutkan bahwa Rodri sempat menunjukkan kebimbangan yang begitu nyata ya, antara Real Madrid atau Barcelona. Dan pernyataan ini juga muncul dalam penampilan perdananya di televisi setelah menjabat dan tepatnya di program Larut Malam ya, dalam program televisi di Spanyol yang namanya El Chiringuito. Dan kemudian yang bertepatan dengan pengumuman resmi dari kubu Catalan untuk
nama dari Jose Mourinho sebagai pelatih kepala Real Madrid tahun 2002 ya. Karena pada akhirnya memang Rodri juga bergabung dengan Barcelona tahun 2002. Seperti itu kabar-kabarnya ya. Dan buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96,7, yuk kembali kita bakal dengerin lagu-lagu bagus. Dan nanti kita bakal update juga ini titik pemadaman api di Ternate Utara persisnya di mana, oleh Damkar Kota Ternate yang 2 unit mobil pemadam kebakarannya itu sudah mengarah ke arah utara untuk siang hari ini. Nanti kita akan kembali untuk memberikan update-nya buat kamu di Santai Siang.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Kita masih di Santai Siang Tuan Berdua dengan informasi dari dunia olahraga yang masih kita simpan buat kamu. Dan selamat siang buat teman-teman yang lagi dengerin kita dari FM 96.7 atau yang lagi pada nonton radio siang-siang. Terima kasih udah memilih untuk bisa ngetem di Pro 2 untuk live TikTok-nya. Dan buat yang lagi pada dengerin dari FM atau dari streaming, boleh banget nih mampir aja ke live TikTok-nya Pro 2. Nanti di 6 menit lagi dari sekarang kita bakal ada di Flashback Hits. Dan yuk buat kamu bisa sambil ya nitipin playlist untuk Flashback Hits-nya juga boleh banget. Lagu-lagunya di awal tahun 2000-an masih bisa kita puterin buat kamu. Dan kali ini kita punya kabar dari kepala eksekutif Premier League, ada Richard Masters, yang secara terbuka sudah mengakui Tuan Fredua adanya peningkatan rasa frustasi di tengah penundaan putusan terkait dengan dugaan pelanggaran finansial yang melibatkan kubu klub Manchester City. Dan suasana juga penuh dengan ketidakpastian yang terus menyelimuti Manchester City sambil menanti kejelasan dari total 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan yang berada di bawah yurisdiksi Premier League. Dan Manchester City tahun pre-2 ini telah secara konsisten membantah semua tuduhan sejak pertama kali didakwa pada Februari 2023 lalu. Nah, menanggapi lambatnya proses investigasi ini, Richard Masters juga menegaskan bahwa pihaknya terus tetap mematuhi regulasi kerahasiaan internal yang berlaku. Dan kemudian tahun pre-2, di sisi lain masa transisi tengah dihadapi klub jelang bergulirnya musim baru di bawah arahan dari manajer Anyer Enzo Maresca, yang dimana menggantikan Pep Guardiola dan yang telah pergi setelah satu dekade mempersembahkan berbagai gelar bergengsi untuk Manchester City. Dan The Citizens juga dijadwalkan akan segera memulai laga perdana untuk kampanye domestik untuk bisa menjamu Dortmund di kandang pada akhir pekan ini. Itu dia untuk kabar dari dunia olahraga tahun pre-2. Sebelum kita ajak kamu untuk Flashback Hits di Santai Siang untuk hari ini, aku punya lagu bagus dari Tulus, Teh Hijau Siang-siang, kayaknya seger nih tahun pre-2.

Mama Predu ya, karena sudah pukul di karena udah pukul 13.30 ya. Saatnya kita untuk ngajakin kalian untuk flashback hits di Predu Ternate. Dan ini udah ada teman Predu kita, ada ID-nya. Eh, ID-nya apa tadi ya? Aku kok tiba-tiba enggak tahu dia di mana ya. Tapi dia udah meramaikan live TikTok-nya Predu. Kamu juga bisa langsung mampir aja ke @rriprodu, duanya pakai angka, @rriprodu_ternate untuk bisa ikutan ngasih rekomendasi playlist flashback hitsnya Predu selama 30 menit dari 13.30 waktu Indonesia Timur sampai ke pukul 14 siang ini. Dan kita bakal membuka sesi flashback hits Predu untuk siang ini dengan lagu pilihan dari Slowly ini, Tom Predu, untuk lagunya Armada, Ku Ingin Setia. Jangan cuma sampai pada keinginan aja, tapi benar-benar harus direalisasiin dalam hubungan kalian kalau kalian adalah orang yang akan setia sama pasangannya masing-masing ya. Seperti itu Tom Predu, dan langsung aja kita puterin flashback hits untuk sampai siang Predu Ternate. Ada lagunya Armada, Ku Ingin Setia.

Ya, Tong Bredu ya, untuk kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9.7, ada waktu sekitar 16 menit lagi dari sekarang untuk bisa pilih lagu di kategori flashback hits-nya Pradu ya. Lagu-lagu di awal 2000-an juga boleh banget untuk kita puterin. Dan kali ini kita mau ngajakin kembali untuk flashback hits dengan lagu bagus dari Paramore. Buat kamu yang suka banget sama Paramore, ini kita puterin dulu lagunya buat kamu biar makin apa, makin asik lah, makin santai sama Pradu ya, sama Pradu untuk edisi hari ini tanggal 19 Agustus 2026. Kita masih ada yang perlu banget kamu denger, masih banyak banget. Jadi pastiin dulu untuk tidak mengganti channel radionya, dapetin dan dengerin banyak lagu bagus di Pradu Ternate.

Dan Tom Brady untuk Flashback Kids karena tersisa satu lagi slot lagu dari Flashback Kids Pro 2. Dan tadi dari warga kita nih ya, warga-warga Pro 2 yang ada di TikTok ini udah mampir, udah ngasih rekomendasi playlistnya. Dan asli sebanyak itu teman-teman yang ingin juga mendengarkan lagu-lagu di Flashback Kids-nya Pro 2. Dan kita tutup untuk sesi Flashback Kids santai siang hari ini sama lagunya La Luna, Selepas Kau Pergi. Selamat mendengarkan.

Oke, tunggu berdua dua. Udah pukul 14:03 waktu Indonesia Timur. Kita sudahi untuk sesi flashback hitsnya Pro 2. Udah selesai nostalgianya, galau-galaunya udah ya warga-warga Pro 2. Karena sekarang kita disantai siang dengan informasi update yang akan kita berikan tentang informasi hiburan. Ada apa saja nanti bakal kita bagi buat kamu. Tapi sebelumnya kita juga pengen ngucapin terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah pada dengerin kita dari FM 9.7, yang udah gabung dari live TikToknya Pro 2 untuk siang ini. Ada Kak Winarso, terus ada Kak siapa nih, ini ID-nya lucu banget lagi. Terus ada Kak Iqbal juga, ada Ozan, ada Fajar, ada siapa lagi, kita scroll lagi ke atas, ada Fajri, ada Kak Fajri juga, ada Kak Ilo, ada Akira, ada banyak banget ya. Pas kita mention Kak Iqbal, dia langsung ngasih jempol. Ini kalau udah kayak kita kalau pas sesi foto gitu ya, udah kayak posenya udah langsung diam dan jempol naik kayak. Faktor U banget gak sih kita ini, kayak udah ya udah daripada gini gitu kan. Gini kita lebih ke oke, baik. Oke, mantap. Oke, teman berdua, dan sekarang aku mau puterin lagunya Juicy Lucy. Yang mana nih teman berdua nih? Lagunya Juicy Lucy yang dipilih sama si Minri adalah lagu nikah. Katanya spesial buat teman-teman Pro 2 yang siang ini atau yang mungkin di dalam rentan waktu pekan ini sedang riweh banget untuk menyelesaikan semua perencanaan pernikahannya, atau bahkan di weekend besok juga akan menikah. Teman Pro 2, kita juga punya kabar bahagia. Kalian yang sering banget gabung dan mendengarkan, join dengan program siarannya Pro 2, obrolan psikolog setiap Jumat malam. Nah, itu kan sering banget ya ditemenin sama Kak Lia yang adalah psikolog klinis yang sering memberikan insight bagus, kemudian menjawab pertanyaan kalian seputar masalah psikologis gitu ya. Nah, kabar baiknya Kalia itu akan menikah di tanggal 22 Agustus 2026, weekend besok nih, hari Sabtu besok nih. Jadi kita dari keluarga besar Pro 2 juga sangat banyak berterima kasih ya, karena Kalia di tengah-tengah kesibukannya juga masih terus bisa memberikan insight ke teman Pro 2 gitu. Dan kali ini kita bakal puterin lagu nikah juga spesial deh buat Kalia yang tanggal 22 besok nanti bakal menikah. Lancar jaya buat semuanya tanpa terkecuali untuk teman Pro 2 kita juga dong.

lagu dari Bernadia Tomra 2, Wanita Tak Punya Malu. Ini tuh lagu yang sebenarnya bukan menggambarkan seseorang yang persisnya kayak cewek yang kayak enggak tahu malu banget sih, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana ketika kamu tuh mencintai seseorang secara berlebihan sampai akhirnya kamu lupa akan jati diri kamu, tentang identitas kamu, tentang apa yang kamu senangi gitu. Itu yang mungkin ingin dikirimkan oleh Bernadia melalui lagu ini Tomra 2. Ya, semoga kamu suka. Nah, ini ada teman Pradua kita yang di edisi Jaga Malam sebelumnya tuh dia sedang apa ya, sedang memperjuangkan dari sebuah cerita doa ya, cara berdoa yang berbeda dari sepasang pasangan ini tahun Pradua. Dia baru share lagi kalau ternyata dia sudah punya akhir dari cerita perbedaan mereka memanjatkan doa ya, cara berdoanya juga udah berbeda, dan pada akhirnya dia udah punya ending kalau mereka harus berpisah, eke tamat, kalau bahasanya nih tamat sudah gitu. Kalau mau dibikin supaya dia bisa ketawa, mungkin kita akan menerasikan bahasanya kayak tamatlah sudah alkisah kami gitu. Tapi karena aku tahu dia juga tidak mudah untuk menerima keadaan ini dan mencerna semua kata tamat yang ada, yang pasti aku cuma bisa support dari satu lagu bagus dari Ungu. Ungu ini sebelum para Gen Z menggalau dengan Juicy Lucy, teman-teman milenial ini sudah pada masanya ditemenin sama Ungu dengan semua playlist-playlistnya. Dan kali ini kita spesialin dulu buat teman-teman yang sedang mencoba untuk mencerna sebuah cerita yang berakhir, entah itu mungkin berakhirnya hubungan kalian dengan yang sudah kalian perjuangkan, dan sebanyak apapun yang mungkin sudah kalian korbankan, kalau memang itu yang terbaik untuk kalian berdua, ya udah ya, kita harus berlapang dada dan kita dengerin dulu kali ya Tomra 2. Walaupun sesi flashback hitsnya udah habis, tapi kita spesialin, Minri spesialin buat teman-teman Tomra 2 yang juga sedang relate dengan keadaan ini, untuk lagunya Ungu, Cika Itu Yang Terbaik.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku saran gak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertamu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Apakah hati yang sembuh?
1: Afgan, Lestari Mertu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Ini apa kita mampu mendaki.
0: Raisa, Bila.
3: Bila.
0: It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
2: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
3: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
4: Cik Periuk bilang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
5: Sayangku si Patokan.
0: Matik. Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Dan kita ke informasi pertama untuk Info Pro 2. Teman Pro 2, Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% yang sebelumnya hanya berlaku bagi merchant usaha mikro atau UMI. Dan mulai 1 Oktober 2026, seluruh kategori merchant dapat menikmati MDR 0% untuk transaksi Kris hingga Rp100.000. Sementara itu untuk ketentuan MDR 0% hingga Rp500.000 bagi merchant UMI tetap berlaku. Dan kebijakan ini ditunjukkan Tomra 2 untuk menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha sekaligus memperluas penggunaan pembayaran digital dengan biaya transaksi yang lebih efisien. Bank Indonesia berharap ekspektasi dan volume transaksi Kris menjadi meningkat sehingga digitalisasi pembayaran semakin luas dan turut mendorong aktivitas ekonomi serta daya beli dari masyarakat. Kita beralih ke informasi lain nomor 2 dari kabar dunia olahraga. Back sayap Manchester United, Thiago Dalot memberikan sanjungan setinggi langit kepada dua rekan senegaranya asal Portugal, yakni Gonçalo Ramos dan juga Rafael Leão, yang dimana berbekal pengalamannya sendiri saat pernah merumput di Liga Italia. Thiago Dalot juga merasa sangat yakin akan kecocokan kedua kompatriotnya untuk bersama dengan AC Milan. Dan melansir dari Football Italia, Thiago Dalot juga memberikan pandangannya secara spesifik mengenai kehadiran dari rekrutmen anyar klub tersebut. Thiago Dalot juga tidak sungkan memuji etos kerja kompatriotnya yang baru bergabung dengan klub raksasa Italia tersebut. Dan ia menyoroti kontribusi besar yang bisa diberikan sang penyerang di atas lapangan. Dan di mana tahun berdua, selain membahas amunisi baru, perbincangan juga lebih secara personal mengenai masa depan kawan lamanya di kancah Serie A. Belakangan ini bursa transfer musim panas memang tengah diramaikan oleh spekulasi ketertarikan klub Turki Galatasaray terhadap bintang utama dari Rosario tersebut. Dan menanggapi rumor transfer yang beredar, ia berharap sang pemain sayap bisa terus menorehkan prestasi gemilang di San Siro. Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku saran tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertemu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Tinggi apa kita mampu mendaki.
0: Raisa, Bila.
3: Bila.
0: It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan.
3: Yang lama di sini, menjaga mulai patah hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
3: Ingin bersama-samamu.
0: Liodra, Teganya Kau.
3: Kau sebut namanya.
0: Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Oh, tolong, tolong.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
3: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
5: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawen.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bole Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Kita masih di Sore Ceria nomor 2. Dan untuk Sore Ceria di hari ini, kalian juga aku ajak untuk bisa mengakses informasi menarik dari wilayah Maluku Utara melalui rri.co.id. Langsung aja nomor 2 di klik rri.co.id untuk bisa mendapatkan, membaca dengan santai di sore ini dengan banyak informasi dari wilayah Maluku Utara yang sudah kita publish di rri.co.id. Dan selamat sore buat semuanya. Lagu-lagu bagus masih bakal ada buat kamu. Dan pastiin dulu kamu gak ganti channel radionya. Kita bisa ceriakan sore ini dengan playlist dari Pro 2 Ternate yang sudah disiapin sama si Minri untuk kamu di FM 96.7.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat. Terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Yeah.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.

0: Toh Aditya Lelah Hati. Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Mertu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik. Bukan
1: yang terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Aku menyesal tak membuat. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Tolong,
0: lagu pilihan kategori.

0: S. Lillian.
1: Cik Cik Periuk.
2: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawa.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bule Lebo.
1: Dodoi si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

C'est pas que la gagne, ouais.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku.
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal tak membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Oh, tolong.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kondikanak ini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
3: Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
5: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2026.

masih selalu tertawa, meski hatinya hampa. Doa yang masih sama di setiap hari.

Kita di Produk Ternate, dan selamat sore buat semuanya. Selamat sore buat kamu yang lagi mau olahraga tapi maju mundur banget nih, karena cuaca di luar juga masih lumayan terik ya. Di jam 5:30 sore, ini benar-benar 5:30 sore dan masih seterang berderang itu banget untuk cuaca Ternate. Jadi ya, kalaupun kamu akhirnya maju mundur buat olahraga outdoor, aku lebih menyarankan kamu untuk bisa olahraganya indoor aja. Kamu ikut tim aku aja, olahraga aja di rumah ya. Jadi kayak apa ya, kayak lebih, aku sih ngerasainnya kalau olahraga di rumah tuh lebih bisa fokus gitu. Takutnya kalau outdoor nanti keseringan negor orang gitu jadi kayak nggak fokus gitu, nggak maksimal fokusnya gitu, teman Pro2. Nah, ini aku mau ngasih informasi dulu buat teman-teman Pro2 yang lagi dengerin aku di FM 9.7, dan terlebih kamu adalah teman-teman UMKM. Jadi teman Pro2, kamu harus tahu nih, ada pembaruan informasi buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9.7 atau yang lagi nonton radio sore-sore. Aku punya kabar dari Bank Indonesia, teman Pro2, yang memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR, yang dimana untuk MDR kris itu 0%, yang sebelumnya hanya berlaku bagi merchant usaha mikro aja alias UMI. Nah, untuk mulai 1 Oktober nanti, tahun Pro2, ini kan udah tanggal 19 Agustus nih, nanti di tanggal 1 Oktober 2026 seluruh kategori merchant ini bisa menikmati MDR 0% untuk setiap transaksi kris hingga Rp100.000, tahun Pro2. Nah, sementara itu, untuk ketentuan MDR 0% hingga Rp500.000 bagi merchant UMI tetap akan berlaku tahun Pro2, dan kebijakan ini juga ditujukan sekali lagi untuk bisa menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha sekaligus memperluas penggunaan pembayaran digital dan dengan biaya transaksi yang lebih efisien. Tahun Pro2 dari Bank Indonesia juga berharap banget nih untuk ekspektasi dan volume transaksi kris juga bisa ikut meningkat, terlebih khusus lagi buat teman-teman yang ada di wilayah Maluku Utara nih, dan pada akhirnya digitalisasi pembayaran semakin luas dan juga bisa turut mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Yes, teman Pro2, karena sepengalamannya aku sebagai konsumen gitu ya, aku kalau misalnya jajan ke beberapa merchant yang ada di seputaran Ternate sini, tahun Pro2, itu udah walaupun pengen banget, kayak pengen beli banget, tapi kalau misalnya lagi mau ditanya untuk transaksinya, kalau tidak ada dompet digitalnya juga kadang kita mundur sendiri gitu, karena emang nggak bawa cash gitu kan. Jadi ya, buat teman-teman UMKM ya, bisa go digital dengan menyediakan transaksi dompet digital untuk transaksi digitalnya. Dan sekali lagi, untuk para merchant di luar sana, jangan khawatir soal merchant discount rate ini, MDR yang sekarang udah benar-benar 0% ya. Ini kalau sebelumnya mungkin hanya berlaku di usaha mikro aja, sekarang udah semuanya ya. Ini mulai 1 Oktober sekali lagi, untuk semua kategori merchant ini bisa menikmati MDR 0%. Nanti kita bakal ajak teman-teman dari ini kali ya, dari kantor perwakilan Bank Indonesia, untuk bisa ngobrol, untuk bisa dijelasin sedetail-detailnya untuk teman-teman Pro2 yang ada di Ternate dan sekitarnya. Dan sebelum itu, sebelum kita ke pilihan lagu dari teman Pro2 kita yang udah milih playlistnya di lagunya Hindia, Cincin, kita punya kolaborasi bagus dulu nih teman Pro2 dari Virsa Besari featuring Good Morning Everyone untuk lagunya Iya. Ini adalah single terbaru dari mereka. Kita dengerin yuk.

Kita masih di Sore Ceria, Tengobrol 2. Dan karena judulnya Sore Ceria, aku bakal ngajakin kalian untuk bisa seceria mungkin. Kenapa nih? Percayanya kok over banget nih. Oke, ini ada teman Tengobrol 2 kita di live TikTok. Kak, gimana nih untuk bisa mengatasi rasa ngantuk? Kemang ngantuk sore-sore. Coba keluar untuk cari udara seger gitu ya, jalan-jalan sore. Atau setidaknya peregangan lah, Tengobrol 2 ya. Peregangan sambil minum minuman favorit kamu ya, atau cari cemilan yang enak, Tengobrol 2. Aku kayaknya juga kepikiran untuk bisa apa ya, bisa minum ice coklat mungkin di sore ini. Udah lumayan ini, Tengobrol 2. Udah lumayan lebih teduh ya cuacanya ya, buat yang mau olahraga boleh nih, udah sedikit meredup nih cahaya mataharinya nih, karena tadi tuh aduh secerah itu ya. Tapi buat kamu yang sore ini lagi pada olahraga, semangat olahraganya ya, terus dikencengin semangatnya, jangan sampai kendor, karena kalau sekalinya kendor untuk olahraga, untuk memulai lagi tuh pasti bakal mager banget sama Tengobrol 2 ya. Jadi please banget, kamu itu harus bisa selalu menjaga semangat kamu, Tengobrol 2. Jangan sampai semangatnya hilang untuk bisa berolahraga, mengimbangi pola hidup ya, yang sehat dengan makan yang teratur, olahraga yang baik juga, dengan waktu istirahat yang gak kalah penting harus dijaga.

Dan ngobrol dua untuk sore ini, kalian yang lagi pada jalan-jalan sore, selamat sore. Semoga terhibur sama playlist-playlist yang udah kita puterin. Dan barusan banget adalah lagu dari The Script, Olive, yang jadi new entry dari Pro 2. Dan sebelumnya juga ada kolaborasi apik dari Project Pop dan Mbak Inul. Aduh, ini setelah apa ya, setelah banyak banget yang menantikan konser dari Nazar ya, sekarang King Nazar udah kembali menjadi favorit favorito gitu ya. Kemudian ada Mbak Inul juga dong. Mbak Inul sekarang tuh udah apa ya, udah kembali dinantikan di panggung-panggung hiburan nomor 2. Dan asli lihat perform dan aksi panggung dari Mbak Inul tuh kayak aduh, ini kita jadi kayak minder gitu. Mbak Inul aja se-energik itu, performanya juga oke banget, aksi panggungnya memukau banget. Aku sempat baca beberapa best cut yang dipublikasikan di platform TikTok, dan ternyata juga banyak dari komentar-komentar milenial yang kayak menerangkan kepada para Gen Z bahwa hai, adek-adek gitu ya, adek-adek ini namanya Mbak Inul Liratista gitu, ini masih mending pada kehadiran Mbak Inul di industri musik di era keemasannya. Aduh, itu lebih lagi ya, aksi panggungnya tuh lebih banget ya dibanding dengan sekarang. Mungkin sudah faktor usia juga, tapi asli ngomongin soal panggung hiburan, mungkin juga dari kamu sedang apa ya, sedang menantikan aksi panggung untuk konser dari King Nazar. Karena pada akhirnya ketika kita lelah kerja gitu kan, nomor 2, kita kayak hanya butuh King Nazar gak sih? Dan selamat sore buat semuanya. Aku masih ada 15 menit untuk bisa jadi teman kamu. Dan lagu-lagu bagus masih bakal kita puterin buat kamu. Dan selamat sore buat ini nih, buat teman-teman ini yang baru balik sekolah ya, karena aku juga persis banget ngelihat ada yang dibonceng baru pulang sekolah sore-sore. Hai anak-anak sekolah, aku mau spesialin satu lagu bagus buat kalian semuanya yang judulnya Anak Sekolah. So pasti aku spesialin buat kalian semua yang adalah kolaborasi bagus dari Olivia Ruth, Ananda Bams, kemudian juga sama kolaborasi dari Gary Alfredo yang akan kita puterin buat kamu. Untuk anak-anak sekolah di luar sana semuanya, tanpa terkecuali, kita spesialin lagunya buat kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku
0: enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Di Antong Berdua nanti di Jaga Malam bakal ada Zilan yang jadi teman kamu. Akunya cuma sampai di jam 6 sore aja ya. Karena sekarang tersisa 7 menit untuk aku bisa nemenin kalian. Aku juga punya informasi buat kamu yang suka banget nonton film Ghost Rider yang nantinya juga akan resmi tayang, udah dipublikasikan untuk resmi tayang di tanggal 28 Juli 2028 Tong Pro 2. Sekali lagi, untuk film Ghost Rider yang diperankan sama Ryan Gosling Tong Pro 2 ini sudah dipublikasikan resmi akan tayang di tanggal 28 Juli 2028 ya. Dan Tong Pro 2 ini adalah film yang nantinya jadi salah satu yang paling diantisipasi dalam fase baru dari Marvel Cinematic Universe, dan yang pastinya kamu akan harus menunggu 2 tahun lagi Tong Pro 2 karena untuk penjadwalannya sendiri untuk Marvel Studio itu resmi mengumumkan untuk film Ghost Rider-nya itu digarap oleh sutradara Sean Levy yang juga menggarap Deadpool and Wolverine, dan juga ini sekali lagi tolong dicatat, ditandain di kalendernya walaupun masih lama, nanti bakal tayang di tanggal 28 Juli 2028. Masih lama banget ya. Yang pasti aku doain kalian semuanya sehat gitu ya, nomor 2 tanpa terkecuali dimanapun dengan semua aktivitas kamu di sore hari ini. Ada yang mungkin kerjanya shift-shiftan operasional, jadi baru mau masuk di shift malam, dimulai di pukul 6 sore, ada yang dimulai di pukul 8 malam. Tetap semangat, jaga kesehatan, bawa bekal yang enak ya, minuman favorit kamu juga dibawa sebagai bekal untuk bisa menunjang semua aktivitas kamu sampai kelar di malam ini, teman Pro 2. Aku Tri Ismail pamit untuk day part 2 dari Pro 2 Ternate di hari ini, teman Pro 2. Terima kasih banget buat semuanya. Nanti akan ada Yes More Music, dan juga aku mau ngasih tahu kamu kalau malam ini nantinya kumandang azan salat maghrib akan kami kumandangkan itu tepat di pukul 18:41 waktu Indonesia Timur. Aku pamit, terima kasih banget Om Pro 2 untuk nantinya lagu-lagu bagus langsung akan terputar buat kamu.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.com.

0: Tito Aditya Lelah Hati. Aku akui. Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik. Bukan
1: yang terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro. Hati.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik-cik periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Boleh Lebo.
1: Dodoi Si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: program ternate. Dengan terbaik kau.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru. Lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Mahasuci Allah dengan segala firman-Nya. Teman terdua, pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

0: Danil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah.

darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski, Amalia. Kita awali dengan informasi tertentu teman Pro 2. Kita awali di informasi entertain, diawali dengan Iqbal Ramadan ingin operasi pesta copet jadi film penanda generasi. Iqbal Ramadan berharap operasi pesta copet jadi film yang dekat dengan kehidupan penonton. Iqbal berperan sebagai Ijal sekaligus produser ingin film tersebut menjadi suara bagi mereka yang belum mendapat kesempatan untuk bersuara. Dia juga berharap penonton dapat menemukan bagian dari dirinya melalui berbagai elemen dalam film tersebut. Menurutnya, kedekatan itu bisa muncul dari karakter, latar kehidupan, musik, festival, dan juga persahabatan. Iqbal ingin perasaan tersebut dapat bertahan dalam ingatan penonton hingga bertahun-tahun mendatang. Bahkan ia berharap operasi pesta copet bisa menjadi salah satu film yang terus disebut ketika generasi berikutnya membicarakan tontonan favorit mereka. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Indonesia versus Malaysia, laga krusial Garuda Muda menuju Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 segera berjuang di kualifikasi Piala Asia U20 2027 agar bisa menembus panggung tertinggi di Asia. Seberapa besar peluang Indonesia? Langkah timnas dari Novarianto akan diawali dengan menghadapi Malaysia pada laga pembuka kualifikasi Grup H pada hari Senin 31 Agustus. Kemudian Garuda Muda melewati tuan rumah yaitu Laos di 3 September 2026 dan Australia di 6 September 2026. Saat ini Timnas Indonesia U20 sedang menjalani masa pemutusan latihan atau juga training camp di 3 lokasi berbeda, diawali dari Yogyakarta pada 12 sampai dengan 16 Juli, Solo 2 sampai dengan 16 Agustus, dan kini berlanjut ke Thailand sebelum nantinya ke Vientiane, Laos sebagai lokasi gelaran tersebut. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti pada pukul 6, 10, 15, dan 19 malam di besok hari. Saya Jalan Reski Amalai. Terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pre 2, dan kita masih di Insert in Indonesia. Kalau misalkan teman Pre 2 yang malam hari ini lagi bersantai ria ya, lagi bersenang-senang atau lagi bersusah hati teman Pre 2, ya udah mending aku temenin aja ya malam hari ini. Malam yang panjang banget. Oke. Ada kabar-kabar apa? Kabar-kabari ya. Kita update-update dulu malam hari ini ada di Insert ini Indonesia, teman Pre 2 ya. Makin malam ya, makin malam makin ngantuk ya. Apalagi usia-usia udah masuk usia-usia senja gitu ya. Aduh, teman Pre 2. Tapi kita update dulu ya untuk gempa 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur beberapa hari yang lalu, teman Pre 2. Ini dampaknya 40.000 orang itu harus mengungsi dan juga 11.925 rumah itu mengalami kerusakan. Nah, Manggarai Timur itu menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak ya, mencapai 15.465 jiwa. Nah, sementara itu, tiga daerah dengan kerusakan tertinggi adalah Nagekeo yaitu 2.862 unit, kemudian Manggarai Barat 2.827 unit dan juga Ngada itu di 2.296 unit ya. Dari BNPB juga bilang kalau angka pengungsi itu tidak sepenuhnya mencerminkan kerusakan rumah ya, karena melainkan juga dampak psikologis warga. Ada warga yang memang masih takut juga untuk kembali ke rumah karena gempa susulan tuh masih terus terjadi, teman Pre 2. Nah, masyarakat juga diimbau nih untuk tetap waspada dan juga mengikuti arahan dari petugas di lapangan ya selama proses penanganan dan juga pemulihan pasca gempa berlangsung di Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini pemerintah tuh sudah mengirimkan bantuan sampai dengan 253 ton logistik ya, teman Pre 2, menggunakan 5 pesawat TNI Angkatan Udara pada pukul 4 subuh tadi ya waktu Indonesia Barat, teman Pre 2. Kita doakan semoga lekas pulih NTT dan juga sekitarnya. Amin.

0: Masih di Insert in Indonesia, apa yang lagi rame di media sosial ini di Solo, Safari, atau di Surakarta, Jawa Tengah, teman Pre2 lagi rame banget di media sosial. Ada seekor orang utan koleksi dari Solo Safari, Surakarta, ini dilaporkan lepas dari kandangnya di tanggal hari ini, tanggal 19 ya. Dan satwa tersebut itu bahkan sempat keluar dari area Solo Safari dan masuk ke pemukiman warga di kawasan Jabres, teman Pre2. Nah, jadi dalam video yang beredar nih ya, orang utan itu tuh kayak kelihatan berada di sekitar warung ayam goreng gitu. Ya mungkin dia lapar kali ya, teman Pre2. Sampai dia duduk di atas pagar warga gitu ya. Jadi satwa tersebut ini itu juga dilaporkan sempat ngedorong sampai dengan merobohkan sepeda motor ya. Dan pihak dari Perumda PSTJ ini memastikan bahwa orang utan itu sudah berhasil dievakuasi dan juga kedua kembali ke area Solo Safari dalam kondisi yang sehat gitu ya. Nah, sementara penyebab satwa tersebut ini bisa keluar dari kandang tuh masih dalam proses investigasi. Tapi cute banget, teman Pre2, cutie. Jadi dia lagi bad mood kali ya, teman Pre2. Dia lagi bad mood atau mungkin dia udah bosan kali ya dengan makanan yang itu-itu aja. Jadi akhirnya kayak, aduh bosan nih makanannya ini-ini aja. Jadi ya udah deh, mending kabur dulu bentar ya, nyari makanan di luar. Bisa jadi kayak gitu kali ya, teman Pre2. Waduh, waduh, waduh.
1: Sayang, mau sampai kapan?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Masih di Insert in Indonesia, teman berdua. Kita masih dengan updatean-updatean lah ya. Malam hari ini informasi-informasi menarik buat menemani malam kamu, teman berdua. Tapi kabar yang satu ini datang dari film animasi ya. Bukan Jumbo, bukan teman berdua. Tapi film animasi New Lai, teman berdua. Kamu pernah atau sempat dengar gak sih, teman berdua? Nah, jadi film animasi Cina New Lai ya teman berdua ini mendadak jadi kejutan box office musim panas ini ya, setelah cuman menghasilkan sekitar 20 juta ya dalam 10 hari pertama ya. Pendapatannya itu kini sudah menembus 25 juta atau sekitar 66 miliar pada 19 Agustus. Gokil, kayak hah, cuman di 10 hari penayangan cuma dapat 20 juta, tiba-tiba dia viral dan baru beberapa hari udah langsung dapat 66 miliar. Gokil banget gak sih? Jadi balik tampilannya, film ini tuh ternyata digarap selama 5 tahun oleh Xin Yumeng dan ibunya ya, Sun Lifang ya. Keduanya itu mengurus berbagai bagian produksi, mulai dari penulisan, pembuatan animasi, sampai dengan mengisi suara. Nah, ceritanya sendiri mengikuti seekor anak sapi dan juga burung Skylark dalam sebuah mimpi tentang proses tumbuh dewasa gitu ya, kurang lebih ceritanya kayak gitu ya. Dan berdasarkan data resmi dari Lighthouse Professional ya, lonjakan tersebut ini tuh terjadi hanya dalam beberapa hari setelah filmnya tuh viral ya. Dan dari yang awalnya nyaris sepi penonton ya, New Lai ini tuh kini bahkan masuk jajaran 10 film animasi lokal terlaris di Cina sepanjang tahun 2026 loh. Keren, keren. Visualnya yang kaku dan tidak bisa, gak biasa banget teman berdua, kayak apa sih gitu. Kalau kamu lihat kayak ini justru ramai dijadikan bahan roasting dan juga meme ya, sampai dengan bikin orang tuh penasaran. Mungkin karena dari penasaran itu kali ya, jadi orang-orang tuh pada berbondong-bondong untuk nonton film ini. Nah, jadi di tengah maraknya karya buatan AI ya, tampilannya yang serba manual dan juga apa ya, bisa dibilang imperfect gitu ya, juga mulai diapresiasi sebagai penonton karena terasa lebih lebih bagus, lebih oke gitu daripada kita nonton satu karya yang bagus tapi dari hasil AI gitu loh teman berdua. Keren, keren. Kamu bisa bayangin gak sih 10 hari tayang di bioskop cuman dapat 20 juta ya, beberapa hari kemudian udah langsung dapat 66 miliar. Gokil, gokil banget itu mah ya. Bukan sekedar gokil aja tapi gokil banget ya. Itu dia teman berdua. Masih ada updatean lainnya? Ada. Masih akan aku temenin juga ya teman berdua sampai nanti di pukul 20 di Insert.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan mengikuti kumandang azan salat Isya ya di pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Nah, dan sebelum kita ke mengikuti azan ya, teman Pro 2, aku update dulu untuk kabar-kabar datang dari Korea Selatan, di mana Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung ini menuai kritik dari warganya sendiri setelah menyampaikan bela sungkawa atas bencana gempa di Indonesia. Dan ungkapan duka tersebut ini disampaikan setelah saat sejumlah wilayah Korea Selatan itu juga sedang dilanda hujan ekstrim, banjir dan juga longsor. Nah, sejumlah warganet Korea Selatan tuh mempertanyakan prioritas sang presiden dan juga menilai kalau perhatian terhadap bencana di luar negeri itu tidak seharusnya membuat kondisi di dalam negeri terkesan terabaikan gitu ya. Walaupun begitu, Presiden Lee sebelumnya juga sudah menginstruksikan pemerintah untuk mengerahkan seluruh sumber daya dalam menangani bencana akibat cuaca ekstrim di negaranya gitu. Bro, kayak sangat disayangkan juga ya teman Pro 2, tapi ya udahlah ya. Ya begitulah netizen ya teman Pro 2, masing-masing negara punya netizennya sendiri-sendiri ya. Dengan berbagai responnya masing-masing juga. Ya udah teman Pro 2, di pukul 19.51 menit kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

ada di bawah telapak kaki itu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96.7 FM. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pradu, kita masih di Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pradu. Yes, masih dengan suasana Agustus yang lagi lagi rame-ramenya. Tadi juga masih karnaval ya kan, teman Pradu, masih ada sekolah-sekolah yang lebih ke sekolah-sekolah TK sih, teman Pradu, ikut karnaval tadi tuh, aduh seru banget. Padahal aku pikir tuh karnaval udah tuh kemarin tanggal 18 ya, ternyata tadi tuh masih ada lagi loh teman Pradu. Aduh serunya pokoknya, jadi anak-anak kecil sekarang tuh kayak bahagianya ketika ikut karnaval gak sih? Bahagia banget, aku yakin dan percaya. Tapi ngomongin soal karnaval, apakah kamu dulu tuh juga selalu ikut-ikut karnaval-karnaval gitu gak sih? Dan menurut kamu karnaval zaman sekarang dan karnaval di zaman dulu tuh kamu lebih seneng karnaval yang mana? Jujur, karena kalau aku lebih seneng yang zaman dulu. Kenapa? Karena dulu tuh di Kota Ternate, teman berdua kayak benar-benar orang tuh sangat-sangat menantikan ya, kayak karnaval, gerak jalan indah gitu kan, teman Pradua, mulai dari gerak jalan SD, SMP, SMA, gerak jalan yang umum, gerak jalan poco-poco, gerak jalan indah, pokoknya banyak banget teman Pradua. dan kayak itu tuh berlangsung bahkan dari sebelum 17 Agustus kan, teman Pradua, bahkan sebelum 17 Agustus sampai di di besoknya gitu ya, di 18, itu tuh kayak karnaval tuh bakalan dibuka dengan kayak mobil patwal dulu, terus di belakang tuh ini, paskibraka gitu gak sih, teman Pradua, mereka tuh kayak berdiri di mobil-mobil jeep gitu kan, berdiri sambil melambai-lambaikan tangan kepada masyarakat, ini seru banget karena mereka kok selalu jadi sorotan gitu kan, di 17-an. Nah, terus entah dari masing-masing OPD atau juga dari masing-masing instansi gitu atau kelurahan ya, teman berdua berbondong-bondong ikut karnaval dengan menghias kendaraannya tuh, teman berdua, ada yang bikin bentuk gedung, ada yang bikin bentuk kapal, ada yang bikin bentuk sepeda, ada yang bikin sepeda tapi kayak bukan bikin sepeda sih, ada yang bawa sepeda tapi kayak bentukannya kayak waduh udah kayak pesawat kayak gitu-gitu loh, teman berdua. Aku tuh pengen banget ngerasain vibes karnaval tuh yang kayak gitu, teman-teman. Cuman sayangnya di sini udah nggak ada lagi. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak sih alasannya kenapa udah nggak ada karnaval yang kayak gitu? Aduh, semoga aja sih di tahun-tahun berikutnya bisa ada ya, teman-teman. Karena itu benar-benar seru banget, seru parah sih gitu. Nah, kalau kamu sendiri ingat gak sih dulu pernah ikut karnaval juga gak? Kalau iya, karnavalnya di tahun berapa? Apakah 1995 atau tahun berapa? Nah, kamu lebih seneng karnaval di zaman sekarang atau di zaman dulu? Boleh banget gabung sama aku di 0813 73 12 5896.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Rusmin Yadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

Masih di Pride Web from Ternate, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngobrol-ngobrol di Jaga Malam, malam hari ini ya. Malam-malam, malam yang panjang banget nih. Tapi kita lagi ngomongin ini ya, teman Pride 2. Lagi ngomongin orang yang senang dengan karnaval, teman Pride 2 ya. Orang yang senang dengan karnaval. Aku tuh termasuk yang suka banget entah ikut karnaval atau nonton karnaval. Karena dulu ketika TK aku ikut karnaval, terus juga pokoknya kayak kegiatan-kegiatan yang kayak gitu tuh pasti selalu ikut gitu loh. Pengen banget melibatkan diri gitu loh. Pengen banget melibatkan diri. Kayak SD aja aku tuh paling seneng kalau misalkan diajak untuk ikut gerak jalan. Walaupun ya, karena pendek kan, kecil, jadi kayak pasti selalu di belakang. Minimal kayak, walaupun gak di belakang banget, ya dua dari belakang lah ya teman-teman dua. Jadi yang paling belakang terus aku gitu loh. Nomor dua sih, barisan kedua dari belakang. Biasanya kayak gitu kan teman-teman dua. Tapi seneng aja melibatkan diri di kayak lomba-lomba 17-an kayak gitu teman Pradua. Nah ini kalau dari Kak Cami namanya. Hai Kak Cami, Cami 2506 namanya. Dari Kak Cami katanya kalau aku sih suka vibes karnaval zaman dulu karena banyak banget yang kita tonton. Kalau sekarang kan kebanyakan mobil pickup terus kayak dihias doang, terus kebanyakan anak-anak TK atau PAUD aja sih rata-rata kita ngelihatnya sama-sama aja. Tapi kalau dulu tuh selalu menunggu banget. Aku selalu ingat tempat favorit aku kalau nonton depan Prima. Betul, itu tuh kayak tempat yang atau lokasi yang pasti jalur itu pasti selalu dilewatin gitu loh. Sama aku juga depan Prima lagi Kak. Apakah kita sama-sama dulu sering nonton di situ? Kayaknya iya ya. Iya betul teman Pride 2. Ada lagi yang mau gabung boleh. Vibes 17-an masih ada banget nih yang pengen gabung, kasih tahu ke aku ya. Lomba 17-an apa yang kamu ikut, yang paling seru apa ya? Boleh di WhatsApp aja 0813731256.

bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain.

Juga waktunya udah mau habis nih ya teman-teman dua. Waktunya udah jelang pukul 21 atau pukul 9 malam hari ini. Dan nantinya kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk music live chat malam hari ini teman-teman dua. Pastiin kamu stay tune aja ya buat dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id teman-teman dua. Yes. Dan kita ngomongin soal apa ya, kita lagi ngomongin tadi soal karnaval, soal serunya 17 Agustus yang udah entah ya di daerah kamu tuh udah selesai lomba-lomba 17-annya atau belum. Cuman di tempatku sih udah ya teman-teman dua. Tapi tadi ternyata masih ada karnaval-karnaval gitu. Tadi dari Kak Cami katanya dia bilang dia lebih suka vibes karnaval tuh yang zaman dulu gitu, karena lebih rame, terus kayak kendaraannya juga bervariasi gitu. Kalau sekarang kalian kayak sama aja semuanya, mobil pickup terus kayak dihias aja pakai bunga-bunga, udah bendera merah putih. Kalau dulu tuh kayak bikin gedung lah, bikin pesawat, bikin apa, kayak banyak banget teman-teman dua. Apakah kita bisa kembali ke zaman itu lagi? Siapa tahu ya, siapa tahu ya, Ro, koi mil gaya. Ya udah, hati-hati banget ya buat kamu yang lagi pada di jalan teman-teman dua. Semoga sampai di tujuannya dengan selamat. Yang lagi pada di jalan buat nyari makan juga bingung kan mau makan apa? Karena kalau misalkan kamu bingung, ya udah kamu bisa cari-cari deh referensi, atau mungkin kamu lagi pengen makan apa gitu kan, bisa nyambi gitu sambil jalan sambil mikir-mikir. Ya udah deh teman-teman dua, jangan pamit dulu dari ngobrol-ngobrol santai kita malam hari ini, karena setelah ini kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk music live chat di pukul 21 sampai pukul 9 malam hari ini teman-teman dua.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Amin Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari, apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih, kita bakal ngobrol. Buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM udah tahu siapa lah ya, ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2 langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru. Tiap guru bahasa Inggris masuk sekolah.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke.
1: Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya, waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai udah tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu iya, salah sih. Satu ya, jadi bisa sambil masih
0: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
2: Rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab?
0: Aduh. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Medan, Medan Barat. Terus Kendari,
0: Bapak. Oke. Udah keliling-keliling ya berarti. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Medan. Wah, makanannya enak.
0: Iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya,
1: sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya? Setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, berarti nanti ada full EP-nya di September.
2: Ya.
0: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis. Kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya.
0: Okay.
1: Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya itu.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk kalo, tour juga ya.
1: Termasuk tour juga. Okay. Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
1: Gitu.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi
0: udah
2: ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih ya kira-kira yang mau dirilis gitu.
0: Oke. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Tirsa yang
0: namanya. Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu yang satu GME featuring Versa Besari yang ditulis sama GME dan satu lagi lagunya Versa Besari yang featuring sama GME yang ditulis sama Versa Besari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: Benar. Oh gitu. Menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngulik soal single terbarunya Salah dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah benar ya.
1: Salah. Berarti, salah.
0: Aduh. Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024. Di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Oke.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk fitur sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita fiturin aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tur tunggu aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya
2: terus kontak lah si Virsa
1: dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya. Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Sani. Itu latar belakangnya.
0: Oke. Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu. Betul, ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga
1: gimana? Caranya gimana ya tadi lo? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah itu.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Benar-benar.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya benar.
0: Iya sih.
2: Biar benar-benar. Kita apa ya? Qanaah
0: legowo. Asik. Qanaah. Masya Allah. Luar biasa. Benar-benar. Tapi berarti apa? Maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih. Maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu, jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Legowo lah ya
0: benar-benar. Nothing tulus aja lah ya, kita melakukan sesuatu
1: nothing tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Yoman tadi maksudnya.
0: Ayo Yoman ini ya. Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa? Dan
0: nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari deket sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Okay. Sama-sama si lageng.
4: Nah, juga sama-sama si lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara
0: okay. Itu. Alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay? Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Asik.
1: Good morning. Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone barengan sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masa waktu itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya, harus update gitu ya, harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih, kayak
0: sound-soundnya aja ya,
2: era sekarang kayak gini kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu-lagunya.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya, yang sekarang lebih, yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik, kayak kit lebih raw gitu, yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita kayaknya.
3: Enggak
2: terlalu apa?
3: Elemen terlalu banyak.
2: Nah, yang enggak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum.
3: Vokal pasti.
1: Sama kordam, isi kordam.
4: Sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya,
2: nggak terlalu banyak,
1: nggak terlalu banyak,
2: cuma ada beberapa layer gitu, cuma nggak yang terlalu rumit.
0: Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan masih kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kayak produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Gak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari, walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu, oh iya ini masih ada satu relasi, saat masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Okay. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi antem mau kalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu, okay. gak harus selalu menang gitu, yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali, menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, okay, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa nggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya?
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin. Karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Ya kan? Ya mungkin nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya?
1: Belum ada. Secepatnya udah tadi ya? Udah ini udah ada.
0: Udah itu kontakan. Ya,
1: ntar lagi ditunggu ya, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yeay. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya, benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya?
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Sekarang langsung bikin lagu kan?
3: Akumulasi ya?
1: Akumulasi? Enggak. Jadi kayak, ya kalau proses penulisan lagunya sih, cepet aja gitu, kayak keluar aja gitu, lagu gini-gini, ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Yuli
0: lagi. Yuli lagi ya, benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih? Apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
0: Okay.
1: Terus jadi demo?
3: Bikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar-benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
0: Produksinya ya.
3: Benar-benar. Sorry. Kalau memang benar-benar lagi kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar kan. Ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu, udah beres rekaman tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Bener. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Bener-bener.
1: Gitu.
0: Iya sih, bener-bener. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama.
1: Iya.
0: Jadi rame bener, lagi bener, gitu kan.
1: Bener-bener. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Sekarang gitu.
2: Cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih?
0: Iya, nah, itu dia sih. Bener, kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Bener. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh kelihatannya?
3: Gimana?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan jangan mengabaikan fundamentalnya gitu.
0: Okay.
1: Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bermusik itu tapi AI gitu.
2: Tools
1: jadi tools aja.
0: Benar,
1: gitu. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori kependengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar sih. Mantap. Asik, mantap, keren banget sih Mas Sani. 2026
1: 2029
0: sih. Apa tuh, ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
3: Ya? Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Oke. Okay.
3: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Iya. Dan jadi lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya, kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
3: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngeliat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV ditwist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan. Dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar. Iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya.
1: Cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
0: Bima.
1: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah. Wali-wali Mandar, jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekali.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase-nya, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener,
0: gitu
1: bener.
0: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya, kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
1: Fanny. Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny, benar-benar.
1: Ya, Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi itu jadi
3: spontan.
1: Itu udah kapan tuh?
0: Baru.
1: Nah, jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuma pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, ya. Benar-benar. Tapi kalau dari GMA, wishnya pengen collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau okay. Beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Sini. Boleh, Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Sherina Muna. Bener. Dia pikir.
1: Iya yang paling hebat. Kalau tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu.
4: Siapa ya?
0: Siapa?
4: Belum kepikiran sih.
3: kepikiran.
0: Belum kepikiran ya. Benar-benar.
3: Tadi sih Serina sih memang.
0: Serina seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya
0: Serina. Sama, benar.
1: For ini ya fun fact nih.
0: Oke, oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Serina.
0: Oh iya.
1: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM fotonya Serina yang baru.
0: Oke. Oh, iya.
1: Benar. Ngefans banget dia, ngefans banget. Iya. Waktu kecil juga kan dari kecil
0: sampai sekarang. Benar. Kemarin juga dari yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya, benar.
0: Iya,
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh, iya.
1: Benar kan?
3: Benar.
0: Gokil sih, gokil.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya, siapa ya?
0: Iya. Serina juga, oke. Okay.
1: Serina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia. Eva Celia, seru. Eva Celia seru, terakhir. Soal siapa?
2: Sama Serina boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh, produser ya, boleh? Siapa tuh?
2: Collab Petra Siombing.
0: Petra Siombing, seru sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar-benar. Ih, seru sih.
2: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi, benar-benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduserin sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Serina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis se-Indonesia gak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra, halo, apa kabar?
0: Halo, sukses banget. Sukses banget,
1: udah. Masih inget

0: atau panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
1: okay.
0: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
1: Alright, itu dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
0: Lirik video.
1: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
0: di YouTube.
1: Di YouTube GME berarti. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-projectnya, nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
0: Terima kasih.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Gemeng
1: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

0: Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

kita ada di sharing and request time malam hari ini menemani kamu yang lagi pada bersuka cita, ada atau yang lagi galau, atau yang lagi apa nih, lagi apa tuh, lagi keliling-keliling aja malam hari ini ya, gabut ya teman berdua. Ini tadi hari apa sih by the way? Rabu ya, hari Rabu ya teman berdua. Rabu, kamisnya weekendnya masih agak lama ya. Saya pengen banget weekend gitu loh. Tapi gak apa-apa, besok aku libur. Tapi jangan iri, jangan iri, jangan iri benci. Yes, teman berdua, kamu boleh banget ya buat ikutan buat request-request lagu-lagu favorit kamu teman berdua malam hari ini di via WhatsApp aja 081373125896. 96, yes, aku tungguin kamu sampai nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini ya teman berdua. Pastiin kamu stay tune and enjoy dengerin Prado FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 2 Request.

Jadi sharing and request time malam hari ini teman berdua, yes, menjadi orang yang bisa berlapang dada buat ngerelain dia sama yes, ngerelain dia untuk kebahagiaan ya teman berdua itu memang ada, bukan cuman ada manis asam asinnya, tapi emang ada pahit-pahitnya banget. Teman berdua, jadi memang ya kalau misalkan kita ngomongin soal cinta ya, rata-rata orang tuh pasti punya cinta atau punya cidaha ya. Tapi gimana kalau misalnya kamu udah suka banget nih sama seseorang, tapi kayak kamu tahu kalian berdua tuh nggak bisa bareng-bareng gitu ya teman berdua, dan kamu harus bisa untuk merelakan dia dengan yang lain yang menurut ya, yang mungkin menurut dia itu adalah pilihan yang terbaik. Ternyata ada orang yang di balik itu tuh lagi nunggu banget nih. Lagi nunggu banget, cuman emang gak bisa. Pernah gak sih kamu ada lagi situasi atau pengalaman seperti itu teman berdua? Boleh banget gabung sama aku malam hari ini biar kita bisa ngobrol-ngobrol ya teman berdua, sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. So, kamu yang pengen ikutan gabung ya, aku tungguin di 0813-7312-5896. Terbaik kau. Pro 2 request.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Selamat bermalam Kamis ya, karena tadi hari Rabu, Kamis ya, Kamis manis. Kita masih di sharing and request time. Gimana nih, pernah gak sih kamu punya pengalaman lebih baik merelakan dia bersama dengan orang lain, ngelihat senyumnya dari jauh aja daripada kayak kamu harus mengungkapkan tapi ujung-ujungnya menyakitkan lawan peraduan. Nah, pernah ada dalam situasi seperti itu? Kita baca-bacain dulu nih dari Kak Glenn, namanya. Hai Kak Glenn, selamat malam berdua, selamat malam semuanya. Pernah nggak ngerelain seseorang untuk kebahagiaannya? Pernah banget. Ya posisinya karena memang kita sahabatan kali ya, sampai akhirnya mungkin karena terlalu dekat satu sama lain, sampai akhirnya di SMP coba untuk mengungkapkan tapi nggak bisa pada akhirnya. Ya jadi akhirnya lebih memilih untuk memendam saja ya, dan ngelihat dia bahagia dengan orang lain. Waduh. Ya kalau misalkan masih dalam ya konteks pacaran sih oke lah ya, tapi kalau merelakan dia atas kebahagiaannya tapi dia malah nikah sama orang lain, aduh itu sakitnya bukan main ya teman berdua. Ya udah deh, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya buat kamu pagi, malam kok pagi, orang gelap gini tiba-tiba pagi ya. Ya teman berdua boleh banget yang pengen gabung 0813-7312-5896. Aku tungguin teman berdua sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Dua request.

Meneri-neri Rhyme Lode teman Pre2. Ya sedih jelang pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini ya. Masih menemani kamu tentunya dengan lagu-lagu bagus dan juga ngobrol-ngobrol santai kita ya teman Pre2. Pernah sih kamu pernah ada dalam situasi di mana kamu harus bisa merelakan seseorang yang kamu sayang demi untuk kebahagiaan ya teman Pre2. Waduh, kayaknya dalam banget ya. Kayak dalam banget gitu ya teman Pre2. Tapi kalau tadi udah ada yang gabung ya, kita baca-bacain lagi. Ini dari ada Mahda namanya. Hai Kak Mahda. Katanya pernah gak merelakan seseorang demi kebahagiaannya? Pernah banget. Pernah banget dong Kak. Mungkin lebih ke ngerasa gak pantas kali ya kalau misalkan aku sama-sama dengan dia. Cuman kayak lebih ke cinta sendiri ya, diam-diam. Dan diam-diam ya udah mencoba untuk ikhlas merelakan dia sama orang lain demi untuk kebahagiaan ya. Gak apa-apa kok, lebih ke tahu diri aja. Oke. Okay. Kayak dari baca tulisan kamu aja kayak kok sedih ya. Kok sedih banget. Mungkin gak pengaruh ini kali ya, pengaruh back soundnya kali ya teman Pre2. Aduh, thank you so much buat yang udah gabung ya. Buat kamu di luar sana, siapapun itu yang saat ini kamu punya apa ya, kamu lagi menaruh hati kepada seseorang tapi cuma kamu doang nih yang tahu teman Pre2. Boleh, kalau misalkan pengen diungkapin ya udah diungkapin, walaupun kamu udah tahu jawabannya kayak apa ya teman Pre2. Tapi kalau misalkan kamu pengen ngejaga biar ya udah deh, biar aku sendiri aja ya yang cinta sendirian, kamu yang nggak usah tahu, kamu yang nggak usah ikut campur ya. Bisa juga kalau kayak gitu teman Pre2. Ya udah deh, sabar aja, semoga kamu bisa dipertemukan dengan orang yang apa ya, mungkin lebih cinta kamu gitu loh teman Pre2 ya, biar dia nggak dan kamu tahu, harusnya kamu tahu ya, biar dia nggak diam-diam merelakan kamu dengan orang lain. Aduh, kebalik dong. Ya udah deh teman Pre2, jelas pamit dulu ya dari sharing and request sama kita malam hari ini. Thank you banget buat yang udah nemenin, yang udah dengerin juga ya teman Pre2. Thank you, thank you, thank you. Setelah ini kita

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini melalui Pancar FM 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil Pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Jilan Reski Amelia, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Dalam program Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah radio program 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Kembali mengudara untuk menemani kamu pagi hari ini langsung dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Dan pagi hari ini Teman Pro 2, Dian akan menemani kamu sampai nanti di pukul 11 siang dengan berbagai informasi yang terupdate dan terfaktual pastinya. Dan untuk hari ini, edisi hari Kamis 20 Agustus 2026, kumandang azan subuh akan dikumandangkan untuk pukul 5 lebih 14 menit untuk area Kota Ternate dan sekitarnya. Nantinya di pukul 5 lebih 30 menit akan ada hasanah pagi juga Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana dulu. Diana nantinya akan menyapa kamu kembali di pukul 6 pagi di program Sepada alias Selamat Pagi Teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Suka Kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam, teman Pro 2. Inilah
golongan orang yang berhak minum dari telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesson hasanah pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih menyapa kamu Teman Pro 2 di Spada alias selamat pagi Teman Pro 2. Tahu gak sih Teman Pro 2 lagi ada yang bangkit tapi bukan semangat, tapi era bulu tangkis Indonesia nih Teman Pro 2. Kenapa sih bangkit gitu ya? Kenapa? Jadi Teman Pro 2, kabarnya sejumlah perwakilan merah putih berhasil melaju dan menjaga peluang merebut gelar juara dunia di kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi, India gitu ya. Jadi informasi ini Diana infokan dari portal rri.co.id. Jadi ada sejumlah pasangan perwakilan dari merah putih itu yang berhasil lolos ke babak 16 besar gitu ya di pertandingan atau kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Tapi berdasarkan informasi dari pengamat bulu tangkis Ahmad Budiharto, beliau menilai persaingan akan semakin ketat nih memasuki babak 16 besar. Menurutnya, wakil Indonesia mulai menghadapi unggulan atau pemain yang sebelumnya menyingkirkan unggulan gitu ya. Jadi menurut beliau, ujian berikutnya itu pasti di babak 16 besar. Tinggal bagaimana nih pemain-pemain kita mencapai performa terbaik di kejuaraan dunia kali ini gitu ya. Sebelumnya, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi salah satu tumpuan juga nih di sektor ganda putra, kata karena keduanya sudah melaju ke babak 16 besar. Nah, selain Fajar Fikri, ada juga pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang juga melaju ke babak 16 besar. Pasangan debutan tersebut dinilai perlu menjaga konsistensi sebelum menghadapi lawan berperingkat lebih tinggi. Dan kabarnya tidak hanya itu Teman Pro 2, tidak hanya dua pasangan ini, selain Fajar Fikri, Amri dan juga Nita, ada juga Putri KW atau Putri Kusuma Wardani yang turut menjadi harapan Indonesia di sektor tunggal putri gitu ya Teman Pro 2. Dan menurut pengamat bulu tangkis juga, menurut Ahmad gitu ya, persiapan teknis dan strategi pemain sudah dilakukan sebelum kejuaraan berlangsung gitu. Kondisi venue dan atmosfer penonton juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi sih Teman Pro 2, karena bisa jadi gitu ya, khawatirnya gitu ya, atmosfer dan juga dukungan penonton itu juga mempengaruhi mental pemain. Tapi kita doakan aja yang terbaik gitu ya untuk perwakilan merah putih gitu ya di kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia gitu. Diana sih selalu optimis ya Teman Pro 2, tapi kita doakan yang terbaik gitu ya, karena lawan-lawannya sudah pasti gitu ya, tingkat dunia, kelas dunia juga gitu. Kita tunggu aja update-nya yang terbaik, yang terbaru gitu ya. Tapi kita doakan yang terbaik untuk kejuaraan bulu tangkis atau atlet bulu tangkis di kancah internasional.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

mengingat semuanya keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu jumlah bintang malam itu semua baik tiap lagu everything that we listen to. Now who did you listen to me bye bye. Ini tak kemudian.

0: sih bro.
1: Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Masih nemenin kamu Temam Prodi Wadis pada pastinya, alias selamat pagi Temam Prodi Wadis. Dan sekarang sudah pukul 7, saatnya kita mendengarkan perakiraan cuaca langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Dan saat ini Diana sudah terhubung dengan Kak Justia yang akan menyampaikan perakiraan cuaca hari ini edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Silakan Kak Justia.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Kamis 20 Agustus 2026. Dengan cara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari, umumnya secara berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dan waspada akan ada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk arah angin sendiri bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kebebasan udara relatif antara 50 hingga 80%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Imbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Mungkin informasi yang akan disampaikan semoga bermanfaat dan bisa diwaspadai untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal tak membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kornikana kini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
3: Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
5: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Trivia request. Sesuai judulnya, kita sudah masuk di segmen trivia request teman Produa, di mana Diana akan taruh 3 lagu yang bisa kamu vote, dan lagu yang paling banyak votingnya akan Diana puterin di pukul 9.30 ya teman Produa ya. Dan kamu yang penasaran gimana sih kak cara vote-nya? Nah, untuk cara vote-nya, kamu bisa langsung aja meluncur atau masuk ke akun Instagram kita di @produan_ternate, duanya pakai angka. Nah, kamu klik story terbaru deh. Di situ sudah Diana posting ya teman Produa lagu-lagu yang masuk dalam jajaran trivia request hari ini. Hehehe. Langsung aja Diana spill buat kamu kali ya, lagunya ada apa aja sih kak hari ini gitu ya. Untuk lagu yang pertama, ini lagu lagi viral di mana-mana gitu ya. Trend make up-nya lagi dicoba nih sama semua orang, termasuk semua influencer, kreator, artis gitu ya. Dan kayaknya kalau Diana bilang dia ini ratu hipdut Indonesia, kayaknya bener deh. Soalnya semua lagu hipdut dia tuh viral gitu kan. Buat kamu yang udah penasaran lagu yang pertama apa, langsung jadi naspil buat kamu, MMG, Maiman Gue dari Nike lah, check this out.

Oke, gimana? Udah tahu MMG, Maiman Gue dari Nike lah. Itu lagu yang pertama ya, Teman Pre 2. Masih ada lagu yang kedua, lagu yang gak kalah seru juga. Ini lagu terbarunya Budi Doremi gitu ya, Teman Pre 2. Mungkin kamu banyak yang belum tahu juga ya lagu ini ya. Langsung jadi nge-spill buat kamu, Cintai Diri Sendiri dari Budi Doremi. Cek detail.

gimana? Jadi tahu lagunya Budi Doremi yang terbaru, ini termasuk single terbarunya Budi Doremi ya teman Pro 2. Jujur li, lagunya enjoy banget dan asyik lah pokoknya gitu ya. Dan lagu yang terakhir ini lagu yang juga jujur li lagi viral banget gitu ya. Trendnya lagi diikutin juga di mana-mana. Langsung jadi nasbil buat kamu, Hank dari Nona.

Get out the angkot. Jujur itu lirik yang paling ikonik dan rengyang-ngyang di kepalanya Diana ya, Tebang Pro 2. Kalau kamu suka sama lagu ini, langsung aja ke Instagram story kita, vote lagu dari Nona ini ya, Tebang Pro 2 ya. Diana tunggu sampai di jam 9.30. Pokoknya kamu bisa aja kakak adik semuanya pakai akun pertama, akun kedua, cus beruan, Diana tunggu ya, Tebang Pro 2. Jangan lupa Diana akan puterin lagu yang paling banyak votingnya di pukul 9.30. See ya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Masih nemenin kamu teman Pre2 di Spade alias selamat pagi teman Pre2. Masih dengan informasi-informasi terupdate. Dan kamu apakah salah satu pengguna chat GPT dan sering banget curhat ke GPT teman Pre2? Nah sekarang nih ada update nih dari chat GPT. Ada apa sih gitu ya? Katanya OpenAI rilis chat GPT khusus remaja gitu. Karena kabarnya ini lebih aman atau lebih safe untuk anak-anak teman Pre2. Jadi OpenAI itu baru aja ngeluncurin ChatGPT for Teens atau ChatGPT untuk remaja yang diklaim bakal memberi perlindungan keamanan tambahan bagi penggunanya gitu ya. Jadi fitur ini tuh hadir setelah OpenAI itu menghadapi berbagai tuntutan hukum yang menuduh aktivitas percakapan dalam ChatGPT itu berkontribusi pada kekerasan dan kematian di kalangan remaja teman Pre2. Karena somehow gitu ya, kalau misalkan kamu pernah coba untuk curhat ke GPT, GPT itu sebenarnya sangat-sangat apa ya, bisa dibilang tuh mengerti banget perasaan kita gitu. Tapi memang tidak disarankan ya teman Pre2 untuk terlalu sering curhat ke GPT gitu. Dan dalam tulisan blognya pada Selasa 18 Agustus kemarin, OpenAI itu menyebut versi ini akan dilengkapi fitur-fitur baru dan sejumlah perlindungan keselamatan remaja yang telah OpenAI luncurkan sebelumnya sebagai upaya serupa gitu. Dan kabarnya ada beberapa fitur nih teman Pre2 yang diperbarui di ChatGPT 14 ini gitu. Contohnya nih, kalau misalkan pengguna telah aktif selama 90 menit dalam rentang waktu 3 jam gitu ya, OpenAI itu akan memberikan atau ChatGPT 14 ini akan memberikan pengingat atau reminder supaya kita beristirahat terlebih dahulu gitu ya, supaya kita nggak terlalu intens gitu menggunakan ChatGPT-nya. Dan juga OpenAI itu juga menambahkan opsi bagi remaja maupun orang tua untuk mengatur yang namanya jam tenang gitu, jadi membuat ChatGPT ini nggak available dalam beberapa waktu. Dan juga ada yang namanya jam belajar gitu, jadi kalau misalkan kita aktifin jam tenang dan jam belajar gitu ya, atau yang jam belajar dulu deh, ini otomatis mengaktifkan mode belajar pada ChatGPT di waktu yang sudah kamu set itu gitu. Dan juga selain fitur jam tenang, jam belajar, OpenAI ini juga meningkatkan perlindungan untuk mencegah ChatGPT itu mengungkapkan pendapat terhadap perasaan pribadi pengguna. Karena biasanya kalau anak-anak itu kan masih belum bisa membedakan apakah ini valid atau ini benar harus kayak gini atau gimana gitu kan. Makanya ChatGPT ini membatasi gitu pendapat terhadap perasaan pribadi pengguna. Dan kabarnya OpenAI juga menambahkan pengingat untuk berpikir ulang sebelum pengguna mencoba mengunggah gambar pribadi atau sensitif kepada chatbot tersebut. Dan perlindungan baru ini kabarnya akan menerapkan pengamanan yang sesuai dengan usia dan dirancang untuk mengurangi paparan terhadap konten yang mungkin berbahaya atau tidak sesuai dengan perkembangannya gitu ya. Dan OpenAI juga kan tetap menjaga kemampuan ChatGPT untuk mampu belajar, berkreasi, dan bereksplorasi gitu. Tapi tetap nanti ketika kamu mau login atau buat account di ChatGPT, nanti kamu akan ditanya usianya di bawah 18 tahun kah atau di atas 18 tahun ya teman Pre2. Nantinya kalau misalkan kamu ternyata di bawah 18 tahun, berarti kamu direkomendasikan untuk menggunakan ChatGPT 14 dan kamu bisa menikmati beberapa fitur yang tadi Diana sebutkan. Gimana nih pendapat kamu teman Pre2? Tapi seru ya kalau ternyata kita udah pakai ChatGPT kelamaan, karena Diana suka banget atau sering banget ya pakai GPT berjam-jam, tapi lebih ke cari tahu kayak ilmu-ilmu pengetahuan, kayak sometimes kayak tentang obat kayak gitu-gitu, atau misalkan kenapa sih bumi itu bulat gitu, kayak somehow pengetahuan-pengetahuan gitu aja. Kalau curhat kayaknya pikir-pikir dulu ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Masih nemenin kamu tuh Mam Produa di Spada alias selamat pagi teman Produa. Kalau dipikir-pikir ya teman Produa, kita tuh udah punya banyak banget metode pembayaran ya. Sekarang udah ada debit gitu ya. Kalau misalkan yang dulu-dulu tuh waktu belum ada Kris gitu ya, pilihannya tuh kalau nggak debit gitu ya, kredit card gitu ya, atau bayar tunai. Nah sekarang nih teman Produa, kamu kebayang nggak sih kalau ternyata misalnya nih gitu ya, kita bisa bayar hanya dengan tap jempol. Waduh, gimana itu ya? Makin canggih aja teknologi ya gitu ya teman Produa. Kayak kebayang gak sih kalau kak mau beli dong, beli apa gitu kan, belikan fufu satu gitu dong, bayar dan jempol boleh? Boleh dong gitu ya. Jadi ini teman Produa, ada penelitian atau teknologi menarik yang merupakan salah satu ciptaan dari mahasiswa UGM gitu ya. Jadi sekarang mereka tuh lagi menginisiasi gitu ya, alat pembayaran yang namanya Polpay gitu ya. Jadi pembayaran menggunakan jempol. Jadi teman Produa, ada 5 mahasiswa UGM yang sedang mengembangkan aplikasi atau fitur namanya Polpay atau jempol payment. Jadi sebuah sistem pembayaran berbasis sidik jari yang menggunakan biometrik sebagai autentikasi transaksi gitu. Nah teknologi ini memadukan sensor biometrik, perangkat edisi dan edge computing teman Produa, serta enkripsi AES 256 dan SSL TLS untuk mendukung keamanan data pengguna gitu ya. Walaupun mungkin Diana kurang paham nih enkripsi AES dan SSL itu apa gitu ya, karena terlalu teknis banget, jujur tidak paham. Tapi setidaknya Diana mulai paham kalau mereka memadukan antara sensor biometrik, perangkat edisi dan juga edge computing gitu ya. Dan saat ini Polpay masih berada pada tahap pengembangan prototipe gitu ya, dan belum diterapkan secara luas gitu. Meskipun begitu, inovasi pembayaran digital berbasis biometrik ini menunjukkan gimana sih riset mahasiswa Indonesia mulai mengeksplor solusi transaksi yang lebih praktis sekaligus memperhatikan aspek keamanan dan privacy. Jujur memang dengan adanya Polpay ini, Diana pikir-pikir akan lebih aman nggak sih gitu kan. Kalau misalkan kita pakai Kris kan biasanya pakai PIN, input PIN gitu ya, itu juga cukup aman gitu. Tapi lucu aja gitu kalau tiba-tiba kak mau belikan fufu, bayar dan jempol boleh. Kalau kebayang nggak sih teman Produa, jujur ini unik banget gitu kan.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.